0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi. lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
9: Ada 5.
12: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada water pumping untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas sedunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran, memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas,

0: yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Nilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. ...81 tahun lalu, sebuah tekad diikrarkan. Bukan sekedar tentang melepaskan diri dari belenggu, tapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kini, di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, perjuangan itu berganti rupa. Bukan lagi tentang mengusir penjajah, melainkan tentang bagaimana kita saling bergandengan tangan menjaga persatuan, merawat inovasi, dan melangkah menuju masa depan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Rote, setiap karya dan dedikasi kita adalah fondasi Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersama kita terus melaju untuk Indonesia maju.

0: 94,9 MHz, Program A1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 9.34 menit. Cuaca Kota Pala Fak-Fak saat ini cerah ya. Semoga secerah hati kita semua, yang khusus warga Kota Fak-Fak yang sampai saat ini juga masih terus berjuang ya untuk mencari air bersih ya. Semangat terus untuk kita semua, untuk apapun yang kita lakukan hari ini, semoga semuanya dapat berjalan baik dan juga lancar.

merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya

Mendengar pukul 9.48 menit waktu Indonesia Timur, kembali informasi kami bagikan untuk Anda datang dari penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL untuk pengembangan Bandara Rendani Manokwari masih terus berproses dan ditargetkan berjalan hingga Desember 2026. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito mengatakan saat ini proses penyusunan AMDAL telah memasuki tahap pemeriksaan dokumen dan penyusunan kerangka acuan. Herman menjelaskan sebelumnya pihaknya telah melaksanakan konsultasi publik dan kini kembali melibatkan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan rencana pengembangan bandara. Dan pendengar, penyusunan AMDAL Bandara Rendani ditargetkan rampung Desember mendatang. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Wih, mobilnya keren. Apa nih yang motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pukul 10.03 menit kebersamaan kita. Selanjutnya kita ada di Lintas Fak-Fak Siang. Untuk Anda yang saat ini ada di luar kota Fak-Fak, dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Pilihan hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kali ini informasi ya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan tim Patriot Universitas Hasanuddin melakukan riset dan peninjauan langsung terhadap potensi komoditas unggulan di wilayah rencana transmigrasi lokal Fak-Fak Timur, khususnya di Distrik Weri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi wilayah dan potensi komoditas lokal yang dapat dikembangkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Patriot Unhas yang diwakili Yuda mengatakan, riset dilakukan dengan melihat komoditas secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga kondisi kebun, petani, kelembagaan, dan produktivitas. Dan pendekatan tersebut penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi tapi masyarakat sekaligus memetakan peluang pengembangan komoditas unggulan di wilayah tersebut. Dan pendengar, kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Dinas Perkebunan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik wilayah, kondisi perkebunan masyarakat, potensi pala, serta peluang pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Fak-Fak. Pendengar dari Weri, tim Patriot Unhas kaji masa depan pala Fak-Fak. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Rutin seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan saat di kantor.
1: Pendengar, pukul 10.20 menit kebersamaan kita di siang hari ini masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Selanjutnya saya bagikan satu buah pengumuman untuk Anda, datang dari LPPR RI Fak-Fak. Yang mana untuk Anda yang ingin menyalurkan bakat Anda khusus bidang tarik suara, langsung saja bisa bergabung di Bintang Radio tahun 2026. Kami buka persyaratan untuk Anda. Persyaratan umum peserta, 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, antara lain KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos untuk grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Untuk tahap pendaftaran, 1. Pendaftaran secara offline ke panitia seleksi lomba RRI Fak-Fak. Langsung saja datang di kantor RRI Fak-Fak Jalan Kapten Petendean. Dan 2. Pendaftaran secara online langsung di website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan Bintang Radio ID serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan, 1. Pendaftaran tingkat Kabupaten Fak-Fak. Tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta tanggal 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat fak-fak, tanggal 7 September 2026, seleksi putaran 1 lagu pop, 8 Agustus 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah. 3. Seleksi tingkat korwil, tanggal 28 dan 29 September 2026, seleksi putaran 1, tanggal 1 dan 2 Oktober 2026, seleksi putaran kedua, tanggal 5 dan 6 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. 4. Seleksi antar korwil, tanggal 12 dan 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2, tanggal 20 dan 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu dan jadilah bintang. Dan baik pendengar, satu pengumuman sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

0: dari diri sendiri, karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sekolah ini?
12: Supaya jadi anak pendidik. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah
13: di
12: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartphone gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Baik, pendengar, pukul 10.47 menit kebersamaan kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, aktivitas masyarakat di kawasan Bandara Rendani Manokwari pada malam hari mendapat perhatian dari pengelola bandara. Pasalnya kawasan yang biasanya sepi setelah aktivitas penerbangan berakhir kini kerap menjadi lokasi berkumpulnya warga hingga larut malam. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito mengatakan pihaknya tidak melarang masyarakat memanfaatkan kawasan bandara untuk beraktivitas. Namun, masyarakat diminta tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Menurut Herman, sejumlah aktivitas yang dilakukan warga mulai menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah kebiasaan membawa dan mengkonsumsi minuman keras saat berkumpul. Dan selain persoalan sampah, pihak bandara juga menemukan adanya pengendara sepeda motor yang melakukan aksi kebut-kebutan dan menggeber kendaraan. Kondisi ini juga dinilai mengganggu masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar bandara. Pendengar, UPBU Rendani mulai tingkatkan pengamanan malam hari. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pendengar, pukul 10.57 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1, Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoaks. Ia pun menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM atau darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia juga menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Demikian Cek Fakta.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Sudo Negre!
1: Baik pendengar, pukul 11 lebih 7 menit kebersamaan kita di siang ini. Dan selanjutnya kami temani Anda, kita ada di program Halo RRI.
2: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang saudara pendengar, kita ada di program Halo RRI untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Ya, dan seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat kami temani Anda di program Halo RRI. Dan Anda dapat menyampaikan setiap keluhan-keluhan Anda ya di siang hari ini ya, dan jenis keluhan yang bisa Anda sampaikan ya, keluhan ataupun laporan serta pertanyaan khusus untuk pelayanan publik ya. Pastinya ada beragam keluhan, laporan atau juga pertanyaan dari publik yang langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta yang ada di Kabupaten Fakfak. Salah satunya ada seperti listrik PLN yang mungkin padam ya, apalagi kita tahu bersama bahwa kondisi Fakfak yang saat ini memasuki musim kemarau. Tapi kita bersyukur karena tahun ini sedikit berbeda ya, walaupun sudah berapa lama tidak turun hujan, listrik tetap aman begitu ya. Hanya di hari-hari tertentu saja terjadi pemadaman listrik. Ya, dan juga ada masalah sampah ya, yang sampai hari ini juga masih kita gencar-gencar untuk sosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kalaupun mungkin di tengah-tengah lingkungan warga setempat ada penumpukan sampah yang akhirnya mengganggu akan pelayanan publik yang ada di sana, bisa langsung ya hubungi kami di 0811 495 9490. Juga mungkin masalah lain ya, mungkin masalah kebersihan di rumah sakit, puskesmas, dan juga di pasar ya, ataupun di tempat-tempat publik lainnya. Semoga saja ya Anda bisa menyampaikan hal-hal ini juga kepada kami. Atau juga ada jenis keluhan bersifat umum ya, mungkin kehilangan kendaraan atau barang seperti dompet, dan kebanyakan kehilangan barang itu seperti dompet ya. Atau juga mungkin orang tua yang terpisah dari anak ya, juga mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Langsung saja ya bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, Anda ingin menyampaikan keluhan ya, kami siap untuk menemani Anda ya, dan kami menampung semua keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Dan baik ya, untuk pendengar bisa langsung ya untuk Halo RRI di siang hari ini. Saya masih menunggu ya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Semoga saja tidak ada keluhan yang terlalu berat ya, sehingga semuanya bisa kami atasi dengan menghubungi pihak-pihak berwenang untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan Anda. Dan baik, mengawali kebersamaan kita ya di Halo RRI siang hari ini ya, saya hadirkan beberapa hiburan untuk Anda.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, pendengar, kita masih di Halo RRI untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 dan kami masih menanti ataupun menunggu pendengar yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan ataupun laporan ya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Langsung saja di 08114959490 kita berbagi keluhan ya, dan kami pun siap menampung untuk setiap keluhan-keluhan yang Bapak Ibu sampaikan ke kami, dan kami pun akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan dari pendengar. Baik, saya sudah terhubung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
5: Halo, selamat siang. Halo RRI.
4: Dengan Bapak selamat siapa di mana?
5: Dengan Pak Leo di Jalan Bukas.
4: Baik, Pak Leo, silakan, keluhannya apa?
5: Mau usul saja Mbak Yuli.
4: Oke, usulnya apa?
5: Usul untuk Mbak Yuli dan teman-teman. Kalau masalah keluhan-keluhan yang biasa sudah sering-sering diangkat, cuma mungkin kan para instansi ini juga butuh proses juga, jadi mungkin penanganannya nanti butuh proses lah. Jadi kita tunggu saja.
4: Okay.
5: Mungkin pendengar-pendengar mungkin bisa lagi nanti mau angkat lagi jalan lain, silakan. Tapi kalau saya keinginannya mau usul.
4: Okay, baik.
5: Dari maksudnya begini, acara hiburan malam itu kan ada di pukul 21.30 sampai pukul 22, itu kan sudah ada lagu-lagu daerah. Di siang hari juga ada juga pukul 12 sampai pukul 13 lagu-lagu daerah. Jadi saya hanya usul mungkin kalau bisa di pukul 12 sampai 13 itu mungkin diisi dengan acara hiburan, salah satunya MPL dan musik lepas bela.
4: Oke, baik.
5: Nanti para pendengar atau fans request lagunya mungkin sendiri. Lagu-lagu lawas atau kayak lagu nostalgia. Silakan, itu hanya mau usulannya itu di acara itu.
4: Oke, baik.
5: Sampai pukul 13 ya.
4: Siap.
5: Itu saja mungkin usulan saya.
4: Oke, baik. Terima kasih.
5: Oke, baik. Itu saja. Terima kasih, Mbak Yuli.
4: Selamat siang. Oke, baik. Ya, itu ada sedikit masukan ya dari Pak Leo ya di seputaran Jalan Kokas yang menyampaikan masukan gitu ya untuk RRI Fak-Fak ya. Kalau bisa di jam-jam tertentu itu ada musik pelepas lelah MPL gitu ya. Kalau dulu-dulu kan ada itu. Oke. Baik, kami tampung ya. Yang pasti bahwa setiap apa yang disampaikan kami tampung, kami juga akan mencoba untuk mendiskusikan ya. Dan kalau untuk masalah lagu-lagu hiburan ya, kami juga ikut mengikuti dari pusat begitu ya. Dan tapi kami akan berusaha untuk menyampaikan agar didiskusikan kembali supaya mungkin dari 10 lagu mungkin 5 lagu begitu ya bisa kita sisihkan untuk pendengar yang ingin request secara langsung gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Leo, dan saya masih menunggu ya pendengar yang ingin ikutan lagi masih di Halo RRI, karena kalau kita lihat permasalahan di Kabupaten Fakfak saat ini yang terlihat terpampang nyata itu masalah kebersihan dan juga masalah kekurangan air bersih saat ini ya, dan juga ada satu lagi masalah Kamtikmas ya, yang kadangkala kita bisa lihat di malam-malam tertentu seperti malam Sabtu dan juga malam Minggu ya, banyak warga juga yang sering mengeluhkan ya ketika ada pesta, ada acara, ada hajat ya, pasti di sana itu tidak mungkin bahwa tidak ada sekelompok orang yang duduk berkumpul lalu mengkonsumsi minuman keras. Itu sudah pasti dan otomatis ya, kalau sampai ini sudah terjadi ya di bawah pengaruh minuman keras, pasti ada gangguan, ada juga hal-hal yang dilakukan yang akhirnya tidak membuat kenyamanan bagi orang yang ada di sekeliling. Nah, itu dia ya beberapa hal yang mungkin ya masih menjadi perhatian kita semua. Dan ya mungkin bukan hanya persoalan itu saja, ada juga persoalan air yang saat ini juga mungkin banyak yang ada di lokasi-lokasi tertentu yang airnya sudah mengalir, namun di lokasi-lokasi lain juga airnya tidak mengalir bahkan sampai 2 minggu ya. Jadi kalau memang debit air semakin berkurang ya, kalau boleh di setiap lokasi itu berapa jam ya airnya bisa dialiri dan di lokasi mana saja, harusnya ada pemberitahuan. Dan kalau boleh tidak dilakukan pengaliran air itu di malam hari ketika waktu orang istirahat. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian juga ya. Dan ini kami tampung ya keseluruhan dari keluhan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak. Baik pendengar ya, kita masih di Halo RRI. Saya juga masih menunggu pendengar yang ingin bergabung ya, langsung saja di 0811 495 9490. Jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fakfak.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan,

0: apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasid Tari dan Yasid At-Tafsir.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Ya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
0: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, kita masih di program Halo RRI pendengar ya. Untuk Anda yang ingin memberikan menyampaikan keluhan-keluhan Anda langsung saja di 08 11 495 9490. Dan ada satu keluhan lagi ya, datang dari Pak Riz di Lucy Perry, yang mana menyampaikan bahwa ada temuan sampah medis yang dibuang sembarangan di lingkungan TPA harus menjadi alarm serius bagi RSUD Fak-Fak dan dinas terkait. Limbah medis seperti jarum suntik, safety box, bahan terkontaminasi, dan limbah pelayanan kesehatan tidak boleh diperlakukan seperti sampah rumah tangga. Kalau fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tempat menjaga kesehatan justru membiarkan limbah berbahaya masuk ke lingkungan, maka ini adalah masalah serius yang harus segera ditindaklanjuti, bukan sekedar ditegur atau dibuatkan himbauan. Sebagai dan pendengar ya, itu dia mungkin keluhannya terkait dengan limbah medis ya, yang bisa kita lihat, kalau tidak salah bisa juga Anda lihat di media sosial ya, ada beberapa yang kemarin juga sudah menyampaikan, bahkan ada petugas kebersihan yang juga terkena dampak dari buangan sampah medis. Kenapa? Ada petugas yang terkena jarum suntik. Ya, jarum suntik itu limbahnya dibuang di TPA. Jadi mungkin ini kembali lagi ya, ada komunikasi langsung dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini RSUD Fak-Fak, juga lingkungan hidup ya, dan juga berbagai pihak untuk dapat menjawab. Dan kami akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya, untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan dari pendengar. Dan ya, ini kalau kita bicara sampah medis sangat-sangat riskan ya, serius sekali untuk diperhatikan, karena memang sampah medis dia berbeda dengan sampah rumah tangga yang seperti biasanya dibuang oleh warga setempat. Jadi mungkin ini bukan hanya di RSUD Fak-Fak, tapi di puskesmas-puskesmas juga harus ditertibkan soal buang sampah medis. Dan baik, terima kasih untuk Pak Riz yang sudah menyampaikan keluhannya. Kami mencoba ya untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan yang disampaikan kepada kami. Dan baik, pendengar ya, saya masih menunggu pendengar yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Langsung saja seperti biasa di 08 11 495 9490.

0: Halo, ada tante, ibu. Ibu. Ibu,
1: di sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
7: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah. Karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada, di SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB, itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.
8: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
9: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
8: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
9: Tapi sob, masalah ini juga penting.
8: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
10: Baik pendengar, sudah pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kami temani Anda di program Halo RRI. Terima kasih juga untuk Pak Leo dan juga Pak Riz yang sudah menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Dan semoga saja bisa segera direspon ketika kami menghubungi pihak-pihak terkait. Terkait dengan sampah rumah sakit ya, sampah medis yang hari ini bisa kita lihat ya di TPA dan juga beredar di media sosial khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Fakfak. Dan berharap sangat ya ada tanggapan balik ya dari pihak-pihak terkait terkait dengan sampah medis yang dibuang di TPA. Dan baik pendengar, Anda dapat ikuti Halo RRI di setiap Senin, Rabu dan Jumat di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti pada Halo RRI pada hari Rabu dan Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda.
11: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak.
10: Mendengar pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa waktu jualan yang memisahkan kita. Sampai di sini kebersamaan saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, senang sekali saya Hatijah Bajo dapat kembali temani ruang dengar Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai segmen yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di Lintas Fak-Fak Pagi hingga Siang dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, menemani suasana istirahat Anda, suasana santai sambil menikmati hidangan siang, ataupun juga untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda juga dapat gabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490, dan berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Spredi, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fakfak yang masih memiliki kami ya, sebagai teman setia Anda semuanya, sukses dengan berbagai aktivitas Anda. Baik pendengar, informasi dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa gempa dangkal di laut tersebut terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 6:29.42 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat lokasi episenter gempa pada koordinat 8,15 lintang selatan. Kedalaman pusat gempa tercatat berada pada jarak 36 km di bawah permukaan air laut. Pusat gempa bumi dan tsunami BMKG menginformasi titik koordinat gempa berada di 107,91 bujur timur. Lokasi tersebut berjarak sekitar 81 km di sebelah barat daya dari Kabupaten Pangandaran. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 2 Tangerang, Hartanto menjelaskan pemicu gempa, keterangan tertulis mengenai sumber aktivitas geologi bawah laut tersebut disampaikan pada hari yang sama. Ya, guncangan gempa bumi tersebut dirasakan oleh masyarakat di Cigedung, Singaparna, serta kabupaten kawasan Kabupaten Pangandaran. BMKG mencatat tingkat kekuatan getaran gempa di wilayah tersebut berada pada skala intensitas 2 sampai 3 MMI. Getaran aktif akibat aktivitas sesar aktif tersebut dirasakan nyata di dalam rumah bagaikan truk melintas. Baik, demikian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya, pada tahun 1980, di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

0: Kenapa dari kemarin saya pemutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh, karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Salam lah. Oh, mungkin lebih. Oh, nggak sama kena. Nani kita.

0: Esensi Buku Lo Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Lo Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang ini ya, kembali dengan berbagai aktivitas, berbagai rutinitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Selamat siang buat yang berada di luar kota Kepala Fak-Fak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan cuaca juga mendukung ya, dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Pasti saya temani di Fak-Fak siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811 1495 9490.

0: disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghormati perbedaan, memberikan akses yang setara, serta membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan masyarakat yang inklusif, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini. Tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda, segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan baik mendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Ia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejenak. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga untuk tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kembut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Bro, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5
8: tambah 2
9: ya. Tadi juga
8: makin banyak makin bagus.
9: Nah, itu teknologi harus cek paling mandiri
8: ya.
9: Dan saya cek kalau paling mandiri butuh aku alihkan ke paling mandiri
8: siap.
9: Iya mungkin OMC ya.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air dari kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau. Tepatnya Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit. Kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Franck Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi

0: menjadi semacam kilau cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490 ya. Saya temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Menemani suasana Anda di siang ini, dan sambil menanti yang mau bergabung di 0811 495 9490, satu nomor lagu dari Camila Malik dengan Rekayasa Cinta sebagai salam jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, saya teman Anda di jalur telepon 0811495-94490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut lagi temati.
0: Iya. Halo, selamat siang Ibu Christine, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, baik. Temati gimana
0: sama
1: kabarnya?
0: Sama, kabar saya juga baik dan sehat.
1: Adik, amin, amin. Ada lagu apa, Mati?
0: Baik, siang hari ini ada Fildan dengan Aku Pergi, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, Denny Malik Membara, Iis Dahlia Aku Bagai Tawanan, juga ada Lewaldi Tidak Semua Laki-Laki, Amelia dengan Secangkir Madu Merah, Lesti Egois, Via Valen Aku Cah, ayo Aku Cah Kerjo, juga ada Inul dengan Gali Sumur, ada Lewaldi lagi dengan Seandainya Aku Bertemu Tuhan, Roma Irama Lagi-Lagi Cinta, Revina Alvira Bumi Pun Turut Menangis, Bintang MSC dengan Dendang Rindu, Mansur S Kereta dan Api, oh Kertas dan Api, maaf.
1: Amelia aja. Hmm? Amelia aja, Mbak Aisti.
0: Amelia, oke, Secangkir Madu Merah, okay. Boleh, silahkan, okay.
1: Salam yang pertama ya, ada Ibu Utri Pak Fredia, selamat siang, salam sehat, salam kompak, okay. Ada Bangcut, ada Ibu Masriya Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Cahil, Bu Rosna, ada Ayu Dimas Sohia, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Sati Makassar, ada Kang Ahmad Irwan Jaya, Bang Iwan, Bang Andi Batam, Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman ya, Pak Ustadz Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu, Ellen juga di Manado, Klip di Manado, Bang Benny Jo juga. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ati dari Asar Peset. Mbak Ati sukses selalu sampai siaran doa terbaik ya buat Mbak Ati dan keluarga di rumah.
0: Makasih
1: Mbak Ati, okay. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung ya. Baik, di belakangnya Ibu Christine nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati.
0: Oke, selamat siang juga untuk Putra Tengah, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya masih baik, baik saja, sehat selalu Mbak Ati.
0: Oke, sehat dan baik-baik selalu, silahkan
2: ya. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, baiklah, dengan senang hati saya akan putarkan. Boleh.
2: Iya. Oke. Berarti sama juga.
0: Terima kasih. Iya.
2: Karena kalian baru lewat. Ada Bang Lai juga.
0: Oke.
2: Ada Bang Darwin. Pak Junaidi. Ada Bang Abdi Syukur, ada juga Ahmad Irwan. Dinda juga, Ibu Ali, Ibu Lia, Pak Enda di Semenap, Bang Ucan, Bang Yunus, dan juga Bang Hadi Irman juga, Pak Nasrul, Bang Pratama, Mas Lia, Pak Rida, kemudian Bang Luhut, Bang Iwan, Bang Mairona, Bang Luna, Mbak Luna juga, Bang Deddy juga, Ibu Ratna, juga ada Bang Jo, Pak Judin, dan juga Estelita, juga Nenek, juga ada Fiona, ada Bunda El, ada Nafika, Ibu Ros, juga Elis, semua Nado. Selamat siang, semoga Ibu selalu, dan juga Pak Ibu Putri, juga Bunda Ima, juga Bang Mirit, ya, Bang Marcel, Pak Saban, juga ada Mbak Liu, Bang Yoga, Ibu Rosna, Bang Upa, Pak Ustaz, Om Botak. Oke, semuanya. Selamat siang dari Buri ya.
0: Iya.
2: Oke, selamat siang Mbak Ati, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk Putra Tengah sudah bergabung dan baik, kita dengarkan dulu suara dari Amelia dengan Secangkir Madu Merah. Ada Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki Spesial untuk Anda.

0: Wih, mobilnya keren. Apa nih yang motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandang.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati. Dengan Ibu Ellen dari Manado.
0: Oke, apa kabar Ibu Ellen?
1: Salam sehat. Puji Tuhan sehat.
0: Sehat.
1: Kabar Mbak Ati bagaimana, Dang?
0: Sama, kabar saya juga sehat siang hari ini. Oke, silakan Bunda Ellen.
1: Yang Inul Baratista Gali Sumur atau apa itu?
0: Inul, sabar. Yang Gali Sumur lagunya.
1: Iya itu saja.
0: Itu saja. Oke.
1: Mau coba dengar.
0: Boleh, silakan.
1: Dalam pertama,
0: boleh.
1: Buat Mbak Ati, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Mau salam yang baru lewat tadi ada Bunda Christina Tali di Palu. Salam kasih bersama keluarga ada Pak Putra Tengah juga. Malam sehat. Ada Bang Lei juga di Kaltara. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Cliff juga di Manado. Dan juga semua-semua pendengar Jos Dangdut-Dangdut adalah kita. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Mbak Ati, terima kasih. Selamat siang Dangdut,
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk Ibu Ellen di Manado sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Begitu juga untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, silakan di 0811 495 9490 dengan seretan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semua hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, sebelum saya temani Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini dan sebelum kita nikmati suara dari Inul ya dengan Gali Sumur ya, ke ruang dengar Anda mendatang, kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
2: Cek fakta, cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Selama siang pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoaks. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com, Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026 yang menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Iya, halo, silakan yang sudah bergabung. Iya, baik, mungkin bisa dicoba lagi ya di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mbak Api.
0: Iya, selamat siang juga Bung Junaidi, apa kabar?
1: Junaidi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, silahkan nih.
1: Apa Mansur S itu?
0: Oke, Mansur S, kertas dan api.
1: Apa terpaku?
0: Kertas dan api.
1: Oh iya sudah.
0: Oke, yang itu.
1: Untuk waktu terima kasih banyak diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harapan saya bersama keluarga selamat menjalankan tugas ada kita orang punya putra tengah.
0: Oke.
1: Putra tengah ya selamat ya juga Bu. Siapa di Tapanuli ini?
0: Bung Luhut
1: di Tapanuli juga yang ada di Kalimantan ya selamat siang harapan sehat Iwan Pak Iwan juga selamat siang juga Mas Nasrun yang Pak Nasrun yang ada di Perimo Mas Lia Ibu Mas Lia juga di sana selamat siang dan harapan sehat siapa lagi Darwin juga ya Pintas Pratama ya ada siapa lagi Bau Ujang yang di bau-bau juga Yunus ya di sana. Nah Ibu Ima yang ada di Maumere. Selamat siang semua Ibu Lili juga ya. Ibu siapa? Bu Ibu siapa di Jalan Cerdas ini?
0: Ibu Rosna.
1: Ibu Rosna juga selamat siang. Selamat selalu. Ada Dinias Bu. Yang siapa di Dinias?
0: Ada Hadi Dinias.
1: Ini yang Bang Yadi, Bang Yadi. Selamat siang dan harapan saya selalu. Dan apa juga ya selalu Lili, Mbak Lili ya juga di sana. Selamat siang. Bunda El juga di Manado. Selamat siang dan harapan saya. Mbak, Fika juga di sana. Kemudian Ani juga Kota Mbagu ya. Bu Ani di Kota Mbagu. Selamat siang dan harapan. Lalu juga Rani di Ternate. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke, assalamualaikum. Baik. Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi yang sudah gabung ya di 0811-495-9490. Buat yang mau bergabung lagi silakan ya. Masih saya temani Anda di Pro Dangdut ya, hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih ada Fildan dengan Aku Pergi, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, Denny Malik Membara, Iis Dahlia Aku Bagai Tawanan, juga ada Lesti dengan Egois, ada Via Valen Aku Cak Kerjo, juga ada Lewaldi, Seandainya Aku Bertemu Tuhan, dan ada Roma Irama, Lagi-Lagi Cinta, Revina Alvira, Bumi Pun Turut Menangis, Bintang-Bintang MSC, Dendang Rindu, yang masih tetap setia temani Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi, selamat, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Ibu Rosna, apa kabar?
2: Lagunya Fildan aja.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya buat Pak Junaidi. Putra Tengah, Pak Saban, Pak Nasrul, Ibu Sohi, Mas Lia, Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, Mama Fika, Ibu Farida, Kakak Lili, Bu Utri, Pak Freddy, Om Bota, Pak Ustaz, dan yang lain di kopi saja, Bang Darwin, dan yang lain di kopi dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Ati.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam, makasih.
0: Oke, terima
2: kasih. Semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih yang sudah gabung. Baik, kita nikmati dulu suara dari Mansur S dengan Kertas dan Api. Juga ada Fildan, Aku Pergi. Spesial untuk semuanya. Tetap setia bersama kami hingga saat ini.

Maka pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan risiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai risiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

0: Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495 9490 ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda ya di siang hari ini. Masih ada Faulida bersinar dalam jiwa, ada Denny Malik membara, Iis Dahlia aku bagi tawanan, juga ada Lesti dengan egois, Via Valen aku cakerjo, juga ada Lewaldi seandainya aku bertemu Tuhan, Roma Irama lagi-lagi cinta, Ravina Alvira bumi pun turut menangis, ada bintang-bintang MSC dengan dendang rindu yang selalu setia ya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490 ya, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, saya terima yang sudah gabung nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Nasrun. Bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah masih baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke, baik. Silahkan nih Pak Nasrun.
1: Ah, lagu yang pertama saja, Pak.
0: Oke, dari Faulida bersinar dalam jiwa.
1: Iya, pertama-tama Mbak Tia sahabat tugas, selalu selalu berbuat ada Putar Tengah, ada Mela Jutama Nurja Leo Garasna, okay. Ada Ima Suri, ada Mbak Dita Bani, ada Gedra Syukur, Ibu Sekretar Makassar Bung Lei, ada Bung Leman, Ferdi, Ibu Rosna, ya, ada anak Pak yang disebutkan Pak Adem Maslia, Bu Christine, Pak Ramadan, Pak Junaidi, ada juga di Kota Bagus sana semuanya, tempat kecuali kembali. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung, dan di belakangnya Pak Nasrun lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Kak Ati. Kabar kakak gimana ini?
0: Ya, sama, kabar saya juga baik. Silakan Hadi.
2: Berarti satu hati kita siang ini.
0: Satu hati kita siang hari ini.
2: Kalau cuaca gimana? Kalau cuaca gimana?
0: Cuaca juga cerah siang hari ini. Bagaimana di sana Hadi?
2: Oh, cuman cuacanya yang enggak sehat gitu.
0: Oke,
2: okay,
0: baiklah.
2: Di sini nih apa ada gerimis di sini.
0: Oh, lagi gerimis ya. Oke.
2: Okay. Gerimis melanda hati begitu.
0: Gerimis melanda hati. Oke, okay, baiklah. Silakan Hadi, ingin dengar lagu apa siang ini?
2: Lagunya ini aja lah ya, apa itu dari Lewaldi ya.
0: Oke, okay. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Yang ini loh, kayak yang apa itu, seandainya aku bertemu Tuhan itu.
0: Iya, tinggal itu aja. Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay, salamnya pertama buat Kak Ati, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Kak.
0: Terima kasih.
2: Buat yang kuling-kuling juga di sini. Terima kasih di sekolah.
0: Yang lagi kuling-kuling supaya disapa begitu.
2: Iya. Ada siapa ya, Bang Putra Tengah, ada juga Bang Laya, ada Bang Luhut, ada juga Sari Banjarmasin, ada Ibu Ani di mana itu, di mana dua apa di mana itu?
0: Ibu Ani? Mungkin juga di situ, saya kurang ingat juga.
2: Iya, ada juga Ibu Ratna, ada Luna Ziga juga, ada Pak Freddy, ada juga Pak siapa ya, Pak Junaidin, dan ada semuanya aja lah kayaknya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpas selalu juga di udara. Ya gitu aja Kak Ati, terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi sudah bergabung, dan baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Faulida bersinar dalam jiwa. Ada Lewaldi, seandainya aku bertemu Tuhan, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang juga untuk Bung Luhut, apa kabar?
1: Kabar baik, kabarnya di sini, cuacanya juga cerah di sini.
0: Cuaca cerah, oke, silahkan.
1: Lagunya apa tadi?
0: Ada Denny Malik, Membara, Iis Dahlia, Aku Bagai Tawanan.
1: Membara saja, membara.
0: Ya, membara ya, saja. Biar tambah panas ya. Oke.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Iya, salam saya yang pertama buat Mbak Adi, sangat bertugas, kita semangat. Terus buat Bang Putra Tengah, Bang Ini, Bang Ini, Bang Ini, Bang Ada juga Bang Atus, ada juga Hadi, ada Iwan, ada juga nama Sari, ada juga Rina di Ternate, Bunda Jakarta juga, Bunda Ima, Bunda Talia dan Bunda M, Bunda terus Bu Kristin, Bali Mu, Ibu Putri, Bu Jati, Pak Widi, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi bantu saat ini.
0: Oke,
1: terima kasih buat Mbak Ati dan Bagi Nedi Tinggi. Selamat siang. Dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Oke, Horas, Dangdut adalah kita. Untuk Bung Luhut yang sudah bergabung ya, buat yang mau gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di siang hari ini, boleh silakan ya. Oke, masih saya temani Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada Denny Malik dengan Membara spesial untuk Anda.

hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Begitu juga buat yang sudah bergabung ya bersama kami di 0811-495-9490. Semoga terhibur di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya, menemani Anda dengan berbagai aktivitasnya. Ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatannya di hari ini, mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Dan baik pendengar, sampai di sini dulu ya. Saya temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda dengan berbagai rutinitasnya di hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda semua. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 24 Agustus 2026. Diantaranya, pemerintah kota Sorong siap menata dan merehabilitasi pasar Mu Sorong. Pembentukan kampung iklim bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Sorong rencananya membangun dan menata pasar Remu. Kita ikuti laporan Husni Laing.
2: Pemerintah kota Sorong berencana membangun pasar Remu sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali kota Sorong Septinus Lobat mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan pasar Remu akan dilakukan pada tahun ini.
3: Berdoa untuk kami, karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya mau bangun pasar ini. Ya, bangun pasar ini. Lebih sehat dalam tahun ini juga. Ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak. Dalam tahun ini juga, bulan kemarin ini kami akan buka jalan dari Hotel Karimba.
2: Sebelumnya, pemerintah kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali pasar Remu. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah OAP di Raja Ampat ikuti sosialisasi aplikasi SII Enas. Laporan Padli Ramdan.
4: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah IKM orang asli Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama 3 hari, 19 hingga 21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. PLT Kepala Disperindak Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menerangkan pelaku industri kecil menengah khususnya orang asli Papua perlu memahami aplikasi SINAS sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi SINAS. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam SINAS, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
5: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintahan baru tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan, dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
4: Staf Ahli Bidang Pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SINAS bagi pelaku IKM orang asli Papua di Raja Ampat. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar distrik kota Waisai sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja Ampat. Menurut Yosep, Raja Ampat memiliki sektor unggulan untuk IKM berupa perikanan, kopra hingga virgin coconut oil atau VCO. Produk-produk unggulan ini nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SINAS sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tentunya hari ini pemerintah daerah menyambut gembira sebab kalau kita lihat kondisi fiskal kita kan kita hari ini semua daerah kena dampak. Tapi dengan adanya pemerintah provinsi turun ke daerah dan kalau ini betul-betul dari hari ini dan ada keberlanjutan, kami berharap keberlanjutan karena ini kan Waisai, nanti ada di Waisai Barat, ada di Misol, ada di Kopiau dan di Waisai Utara. Kalau semua didata, diinventaris dengan baik dan dimasukkan dalam sistem, karena ini nanti ada NIB, ada nanti dengan OSS di PTSP.
4: Melalui sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional, Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti laporan reporter RRI Dina Rianti mengenai pembangunan dermaga Distrik Babo.
7: Dera pembangunan pelabuhan Babo Teluk Bintuni tidak langsung dimulai dengan dentuman alat berat atau seremoni peletakan batu pertama. Di tanah yang akan menjadi gerbang baru transportasi laut ini, masyarakat adat terlebih dahulu menghadirkan sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni meminta restu kepada para leluhur. Pagi itu, pada Rabu 5 Agustus 2026, suasana di lokasi pembangunan pelabuhan terasa berbeda. Di tengah hamparan lahan yang akan dibangun menjadi infrastruktur strategis bagi Kabupaten Teluk Bintuni, para tetua adat, tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat berkumpul dalam sebuah prosesi adat yang syarat makna. Ritual dimulai dengan doa yang dipanjatkan ketua adat Muhammad Arum Revidoso menggunakan bahasa daerah setempat. Untaian kata-kata yang tidak dipahami semua orang yang hadir menghubungkan masa kini dengan warisan leluhur yang telah menjaga wilayah tersebut sejak dahulu.
8: Dan tidak ada korban sebagai izin moyang dan juga tuan tanah laut sehingga semua tugas yang berlangsung di laut boleh berjalan dengan baik dan selamat.
9: Saya mengumumkan ini begini. Susahnya lah.
7: Setelah doa adat selesai dipanjatkan, prosesi berlanjut dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Seekor sapi yang telah melalui tahapan adat terlebih dahulu dimandikan sebelum akhirnya disembelih oleh tokoh agama. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara, perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat turut mengambil bagian dalam ritual. Mereka melemparkan sejumlah koin ke lokasi yang telah ditentukan sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi adat yang masih dijaga masyarakat. Setempat, suasana semakin hikmat ketika salah seorang pemilik hak ulayat disebut mengalami pengalaman spiritual yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kehadiran roh leluhur. Peristiwa itu berlangsung singkat, namun menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat adat, pembangunan fisik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan penghormatan terhadap sejarah wilayah mereka. Salah satu tokoh agama Bakti Al-Katiri menjelaskan, ritual tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus permohonan keselamatan bagi seluruh pihak yang akan terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Menurutnya, tradisi serupa lazim dilakukan masyarakat adat saat memulai pembangunan rumah, jembatan, maupun fasilitas umum lainnya.
10: Itu kan mulainya dari Batai Terpinang dulu. Biasa untuk kalau ada macam bangun barang yang baru seperti rumah atau bangun jembatan, itu pasti ada proses yang ada seperti itu. Dari awalnya itu kan dari Batai Terpinang. Setelah Terpinang, itu dibuang lagi uang koin. Kalau setelah uang koin, baru selesai itu mereka bawa lagi ke laut lagi. Setelah itu nanti kendaranya akan diambil lagi sebagian di pirinya, dipinang sebagian, dibawa lagi tadi ke laut lagi toh, tipuan ke laut. Setelah itu kembali, terus prosesi pemotongannya toh, dari awalnya kan kita sebagai umat muslim kan dikasih bersih dulu. Saya kasih mandi, habis itu baru saya tiga dia lagi selesai semua, baru setelah itu saya pungkus kepalanya, tetapi 7 kali baru saya saya potong. Setelah saya potong selesai, terus kepalanya dipotong, kakinya dengan kaki tangan dengan kaki tempat potong, terus dibungkus dengan kain putih di kepalanya sekalian, baru dibuang di lubang nanti ditutup. Di dunia kasih belum ada manusia kan pasti ada sudah dihuni oleh makhluk halus yang sudah ada astral. Jadi kita minta izin saja toh. Jadi berarti kita masih di rumah, kan kita masih salam tau.
7: Di tengah semangat modern dan pembangunan prosesi adat yang mengawali pembangunan pelabuhan menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisi masih hidup dan dihormati. Sebuah pengingat bahwa setiap pembangunan di tanah Papua tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga berpijak pada kearifan lokal serta penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga tanah itu sejak dahulu kala. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, Ereritus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ratusan umat muslim Raja Ampat ikuti jalan santai sambut maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah.
4: Ratusan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat memeriahkan jalan santai menyambut peringatan maulid Nabi Muhammad tahun 1448 Hijriah, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan jalan santai dimulai dari pantai Waisaya Torang Cinta WTC melalui Pasar Lama, kemudian menuju pos lalu lintas hingga finish di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Raja Ampat, Sawaludin Taisa mengatakan kegiatan jalan santai menyemarakkan maulid Nabi Muhammad melibatkan gabungan organisasi majelis taklim, organisasi-organisasi Islam, paguyuban, remaja masjid, sekolah, dan masyarakat umum. Jalan santai merupakan rangkaian awal kegiatan dan puncak peringatan maulid Nabi akan digelar pada 25 Agustus di Masjid Agung Waisai. Sawaludin berharap peringatan maulid Nabi tahun ini semakin memperkuat dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Peringatan maulid Nabi juga menjadi momentum untuk terus meneladani dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketua PHBI menambahkan, kegiatan peringatan maulid Nabi juga digelar paguyuban dan majelis-majelis taklim sesuai dengan tradisi wilayah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman budaya dalam perayaan maulid yang bisa ditampilkan dan tetap dilestarikan.
11: Harapan kita yaitu kita untuk satu memutus dan mempererat kembali tali persaudaraan di antara umat beragama, khususnya kita di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah hari ini mulai kelihatan bahwa untuk pawai jalan sehat pagi ini lumayan alhamdulillah mendapat respon dari semua pihak, sehingga kami berharap ke depan nanti di tahun 2027 Wabi akan mengatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan maulid Nabi itu akan diatur sehingga pada saat hari puncaknya itu semua organisasi, semua sekolah, kemudian berbagai lubang dan semua bisa bergabung untuk melaksanakan perayaan pada hari puncak.
4: Jalan santai PHBI dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dilepas oleh staf ahli bupati bidang perekonomian Zulaida Kelibai dan dihadiri Ketua GOW Habibah Tamima, Ketua MUI Abu Bakar Loji, serta Kasat Bimas Polres AKP Sahdun. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringati Hari Juang Polri 2026, Wakapolres Sorong Selatan dorong pelayanan humanis bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
12: Wakapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya Kompol Yosia Simontatuhei memimpin upacara Hari Juang Polri tahun 2026 bertempat di lapangan apel Polres Sorong Selatan Jumat 21 Agustus 2026. Bertindak selaku komandan upacara Ibda Agus, sementara Ibtu Kusmantoro bertugas sebagai pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri serta diikuti oleh seluruh personel Polres Sorong Selatan yang terdiri dari gabungan perwira, staf Satsamapta, Satpol Air, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba, dan Tahti. Dalam amanatnya, Wakapolres Sorong Selatan Yosia Simontatuhei menyampaikan peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian Polri, sekaligus menumbuhkan kembali semangat juang dalam melaksanakan tugas.
13: Proklamasi polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia.
12: Peringatan Hari Juang Polri diharapkan menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu serta memperkuat komitmen seluruh personil Polri untuk terus mengabdi, menjaga keamanan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Tokoh masyarakat adat dukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Cornelia dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
14: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Mosuaren wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Wamoka Kabupaten Sorong Selatan Yohan Tigori kepada RRI menyampaikan selaku tokoh masyarakat adat dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat. Walau demikian pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program cetak sawah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
15: Saya sebagai lembaga masyarakat adat, Ketua Lema, Maibrata Moka, Wahid, Masalah yang Kastarak, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini, bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang memakai lain bisa menyentuh untuk mereka bisa silakan nomornya.
14: Program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan secara resmi mulai dilakukan penanaman perdana pada tanggal 3 Agustus 2026. Kegiatan penanaman awal seluas 148 hektar dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dan Yohan Bodori, anggota DPR RI Agustinus R. Kambuaya, MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Donor darah meriahkan hari jadi Polwan ke-78 di Polda Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
16: Dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-78, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan donor darah bertempat di ruang asesmen SDM Polda Papua Barat Daya. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh personel Polda Papua Barat Daya, Polwan Polresta Sorong Kota, Polwan Polres Sorong, serta personel TNI dan sejumlah instansi terkait. Kasubdit Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Polwan ke-78 sekaligus bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antara Polri, TNI, Bayangkari, dan instansi terkait dalam mendukung kegiatan sosial kemanusiaan di wilayah Papua Barat Daya. Melalui kegiatan ini, Polwan Polda Papua Barat Daya menunjukkan semangat pengabdian, kepedulian, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-78. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadapi cuaca yang makin tak terprediksi, DLH Papua Barat Daya perkuat program Kampung Iklim. Laporan Zulkarnain Wijaya.
17: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong pembentukan kampung iklim sebagai strategi memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari tingkat kampung. Pembahasan yang berlangsung di Aimas Hotel Convention Center melibatkan perwakilan Kampung Woman Kabupaten Maibrat, Kampung Priwen Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak Kabupaten Tambrau, serta sejumlah instansi dan mitra pembangunan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan kampung iklim menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah. Masyarakat didorong terlibat langsung dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, reboisasi, penanaman pohon, hingga menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal. Kelly menjelaskan pembentukan kampung iklim penting karena dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air, kebakaran, hingga banjir dan tanah longsor ketika curah hujan tinggi.
18: Sudah mereka rumuskan sendiri, bukan kami yang merumuskan. Mereka sendiri yang bahas, mereka sendiri yang diskusikan, terus mereka memberikan pembobotan, kemudian mereka membuat rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, nanti itu mereka sudah serahkan ke kami hasil rekomendasi itu, nanti kami tinggal follow up dan kami lanjutkan. Kalau itu ada di koperasi, kita kasih ke koperasi. Kalau itu ada di perikanan dan kelautan, kita kasih ke perikanan dan kelautan. Kalau itu ada di pertanian, pangan, kita kasih. Bahwa ini hasil rekomendasi dari masyarakat kampung. Mereka mengharapkan seperti misalnya kelapa atau nila. Itu kan tidak ada di dalam SIPD-nya, tidak ada di lingkungan hidup atau kehutanan. Itu ada di pertanian. Nah, kita kasih di pertanian. Tolong akomodirinya. Tapi kita juga akan mencari solusi. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, itu penting. Jadi tiga hal ini harus jalan. Bagaimana membangun komunikasinya dengan masyarakat, lakukan koordinasi, kolaborasi dengan operator teknis, dengan mitra pembangunan. Kami menjaga di, menjaga misalnya pada saat ada izin-izin lingkungan.
17: Kelly berharap penguatan kampung iklim nantinya dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada program, tetapi menjadi bagian dari pembangunan Papua Barat Daya secara berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, dugaan penembakan warga Maibrat, Gubernur berjanji kawal aspirasi masyarakat.
17: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, akan dikawal dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu saat menemui masa aksi di kantor Bupati Maibrat. Elisa meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang ditemukan di lapangan.
19: Kita semua, mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja, dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita beberapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk ke bawah memang benar-benar ini masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan oleh langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke? Itu yang...
17: Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Julius Sony Latuheru mengatakan tuntutan keluarga korban akan segera ditindaklanjuti. Kepolisian berkomitmen mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id?

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Oke, bagaimana suasana di tempat Anda sore hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga nanti menuju juga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Peten

Tedak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Dewi, coba sebagian gajimu untuk investasi.
1: Investasi itu apa ya, Pak?
0: Investasi itu proses menanamkan uang atau aset ke dalam sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, membeli saham, obligasi, atau properti.
1: Oh, jadi kita menaruh uang dengan harapan uang itu akan bertambah.
0: Betul. Tujuannya untuk meningkatkan nilai aset kita seiring waktu, Dewi. Misalnya, kalau kamu beli saham perusahaan yang berkembang, nilai sahamnya bisa naik dan kamu bisa dapat untung.
1: Menarik juga ya, Pak. Tapi apa semua investasi pasti menguntungkan?
0: Ya, tidak selalu. Setiap investasi punya risiko. Makanya penting untuk memahami jenis investasi yang kamu pilih dan mempertimbangkan risikonya.
1: Mulai paham, Pak. Jadi, kita harus bijak dan belajar dulu sebelum mulai investasi ya?
0: Tepat sekali. Edukasi diri dulu, baru mulai investasi. Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Infak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya di sore hari ini ya, apalagi untuk Anda para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Temani suasana di sore ini pendengar, kami hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id yang mana Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau, Senin 24 Agustus 2026, Presiden Prabowo bertolak untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo mendarat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden disambut kondisi udara yang diselimuti kabut asap akibat karhutla di wilayah Riau. Presiden tiba didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Sejumlah pejabat turut menyambut kedatangan Presiden di Lanut Rosmin Nurjadin, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Riau menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangkaian peninjauan penanganan karhutla di Pulau Sumatera. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam kunjungannya ke Riau, Presiden dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran terkait sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Kabupaten Kampar. Pemerintah saat ini memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, waterbomb, serta operasi modifikasi cuaca. Kunjungan ini menjadi bagian upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di Sumatera dan mencegah meluasnya dampak kebakaran serta kabut asap. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas, karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju pula memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, Ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.
1: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
2: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
1: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
2: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
1: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
2: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
1: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
2: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
1: Nah, itu baru anak Mama.
3: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Pendengar, Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas telah belusukan meninjau kesiapan aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sika, NTT. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MPG di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dapat berjalan sesuai standar. Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan wilayah 3T sebagai salah satu prioritas percepatan pelaksanaan MPG NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua termasuk kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam keputusan pemerintah tersebut. Zulhas mengungkapkan pemerintah kini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di wilayah terpencil termasuk 1.703 SPPG yang masuk kategori 3T. Percepatan tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi sekaligus membantu pemerintah menekan angka stunting di daerah prioritas. Sejumlah daerah di NTT, kata Zulhas, juga tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi, di antaranya Kabupaten Timur Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timur Tengah Utara. Kondisi tersebut membuat percepatan pelayanan MPG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Di Kabupaten Sika sendiri, salah satu SPPG yang telah dinyatakan siap beroperasi adalah SPPG Sika Munerana. SPPG tersebut direncanakan melayani kurang lebih 1.000 penerima manfaat di wilayah Kabupaten Sika. Meski pelaksanaan MBG dipercepat di wilayah 3T, Zulhas mengingatkan pengelolaan agar tidak menjadikan kondisi geografis sebagai alasan. Baik, peringatan tersebut menjadi penting ya, karena pelaksanaan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Ketersediaan bahan pangan, distribusi, kondisi geografis, hingga akses menuju wilayah penerima manfaat membutuhkan penanganan dan koordinasi khusus. Ya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian atau lembaga, mempercepat aktivitas SPPG di kawasan prioritas. Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala operasional sekaligus memastikan program MPG berjalan sesuai tujuan. Kehadiran Zulhas di Sika pada Rabu 18 Agustus 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih ditemukan di lapangan. Pemerintah ingin memastikan proses penataan dan aktivitas SPPG di daerah terpencil berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas MPG. Ya, saat ini program makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 27.485 SPPG yang telah beroperasi, serta 134.881 pemasok lokal yang berasal dari UMKM, BUMDes, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Barat Putih, dan pemasok lainnya. Khususnya di NTT tercatat terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, sementara 170 SPPG diantaranya telah melalui proses validasi dan dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah mendorong agar proses aktivitas dapat terus dipercepat sehingga manfaat program segera diterima masyarakat. Peninjau langsung di Kabupaten Sika juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kesiapan fasilitas MBG di daerah terpencil. Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah SPPG yang aktif, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan dan pemenuhan standar gizi tetap terjaga. Dengan percepatan tersebut, program makan bergizi gratis diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak di wilayah 3T. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

Transformasi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Holiday Blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas Anda di sore hari ini. Begitu juga untuk Anda para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing ya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak ya, dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

0: saat tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini? Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13 karya Afwadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. Afwadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya Afwadi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda, ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda sembari menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Menikmati suasana sore di seputaran RTH atau juga di Taman Satu Tempat Tiga Batu, menikmati suasana sore apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda dengan berbagai informasi, berbagai hiburan juga, ya. Mudah-mudahan salah satunya adalah teman favorit Anda ataupun teman kesayangan Anda. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan sahabat.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di sore hari ini ya, dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Ya, apalagi untuk yang baru saja bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik, pendengar, tanggal 24 Agustus ini menyimpan sejumlah peringatan penting ya dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Momen tersebut mencakup dunia televisi, literasi, kemerdekaan, astronomi, hingga musik. Pada Senin 24 Agustus 2026 di Indonesia, tanggal tersebut lekat dengan perjalanan televisi nasional sejak TVRI mulai mengudara pada tahun 1962. Sementara sejarah internasional, 24 Agustus juga mencatat peristiwa penting dalam sejarah Ukraina dan astronomi. Malaysia, melansir dari National Today dan sumber lainnya, berikut ada beberapa peringatan dan peristiwa penting yang berkaitan dengan tanggal 24 Agustus. Yang pertama adalah Hari Televisi Nasional dan HUT TVRI. Tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional sekaligus ulang tahun Televisi Republik Indonesia. TVRI resmi berdiri pada 24 Agustus 1962 dan menjadi tonggak penting penyiaran televisi nasional. Nah, siaran perdana TVRI berkaitan dengan pembukaan Asian Games keempat yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1962. Sebelumnya TVRI melakukan siaran percobaan saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1962. Perjalanan TVRI kemudian tumbuh bersama perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam menikmati tayangan televisi. Dari layar hitam putih, televisi berkembang menuju siaran digital hingga layanan berbasis internet. Kehadiran TVRI juga menjadi bagian penting dalam perkembangan industri penyiaran di Indonesia selama puluhan tahun. Dari satu saluran nasional, masyarakat kini memiliki beragam pilihan televisi dan platform tayangan digital. Berikut tanggal 24 Agustus juga dikenal sebagai Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba. Peringatan tersebut bertujuan menumbuhkan kebiasaan membaca sekaligus meningkatkan minat literasi anak-anak di Jakarta. Berbagai kegiatan pernah digelar untuk mendukung peringatan tersebut, mulai dari membaca hingga perlombaan seni. Kegiatan lain mencakup menggambar, mewarnai, membaca puisi, hingga berpidato bagi anak-anak. Pesan Hanjaba semakin relevan ketika anak-anak kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital. Buku harus bersaing dengan media sosial, video pendek, permainan, serta beragam konten dalam gawai. Peringatan tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini. Literasi menjadi bekal anak memahami informasi sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Selanjutnya, pada tingkat internasional, Ukraina memperingati Hari Kemerdekaan setiap 24 Agustus. Peringatan tersebut mengenang deklarasi kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet pada 1991. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan Ukraina sebagai negara berdaulat. Momen itu berlangsung ketika perubahan politik besar terjadi di kawasan Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Sejak saat itu, 24 Agustus menjadi simbol kedaulatan dan identitas nasional bagi masyarakat Ukraina. Hari tersebut terus diperingati sebagai bagian penting dari perjalanan sejarah negara tersebut. Selanjutnya, tanggal 24 Agustus juga memiliki tempat khusus dalam perjalanan ilmu astronomi modern. Pada 24 Agustus 2006, status Pluto mengalami perubahan setelah keputusan internasional Astronomical Union yang mana menetapkan definisi baru mengenai planet yang kemudian mengubah klasifikasi Pluto. Pluto tidak lagi masuk kelompok planet utama dan kemudian dikategorikan sebagai planet kerdil. Perubahan tersebut terjadi karena Pluto dinilai tidak memenuhi seluruh kriteria baru sebagai planet. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan membersihkan lingkungan orbitnya dari benda-benda lain. Keputusan itu mengubah pemahaman mengenai susunan tata surya yang selama bertahun-tahun mengenal 9 planet utama. Sejak perubahan tersebut, tata surya dikenal memiliki 8 planet utama. Tanggal 24 Agustus juga dikenal sebagai International Strike Music Day. Peringatan ini mengajak masyarakat mencoba musik yang berbeda dari kebiasaan atau selera sehari-hari. Peringatan tersebut dikaitkan dengan musikus Patrick Gret yang mendorong masyarakat memperluas pengalaman mendengarkan musik. Gagasannya sederhana, yaitu mencoba suara atau genre yang sebelumnya terasa asing. Musik yang awalnya tidak biasa dapat membuka pengalaman baru bagi pendengarnya. Dari pengalaman tersebut, seseorang bahkan dapat menemukan genre atau karya baru yang sebelumnya belum dikenal. Ya, beragam peringatan untuk menunjukkan 24 Agustus memiliki cerita dari banyak bidang kehidupan, televisi, literasi, sejarah, kemerdekaan, astronomi, dan musik bertemu dalam tanggal yang sama. Bagi informasi tadi, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat sore pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal J. Junaidi hilang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trumbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan6.com berjudul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex-Gubernur Arinal Junaidi hilang. Ini kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Kejati membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Rizky Ramadan menegaskan seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya. SNK informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan,

kadang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore.

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Rangkaian hiburan juga masih menghiasi ruang dengar Anda di sore hari ini, menemani Anda yang masih melaksanakan berbagai tugasnya, atau juga untuk Anda yang menikmati suasana santai, suasana istirahat ya, bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih.

0: jawabannya tuh paling pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya tidak bisa ditendok kan?
1: Main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kamu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.
4: Foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep karya Merriam Walker terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.

Serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lain juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lainnya. Ya, melansir dari Institut Pertanian Bogor, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan fosfor. Nah, melansir dari Halo Dokter ya, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh. Kandungan tersebut membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Ya, manfaat lain yang mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Ya, meski bermanfaat, konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan ya, karena kandungan kaliumnya dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu. Nah, melansir dari IPB, konsumsi berlebihan berisiko menyebabkan hiperkalemia, terutama pada individu dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, selain airnya, daging kelapa menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan. Daging kelapa juga mengandung zat gizi dan lemak, serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Melansir dari Universitas Negeri Padang, kelapa dikenal memiliki beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Masyarakat biasanya memanfaatkan daging air, maksud kami daging, air, daun, bunga, tempurung, sabut, batang, akar, hingga ujung batang. Daunnya dapat digunakan sebagai atap, sabut menjadi sapu atau keset, sedangkan tempurung dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan kerajinan. Iya, batang kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan perabot, sementara akarnya dapat digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Melansir dari Universitas Negeri Padang, kelapa diperkirakan berasal dari wilayah pesisir Samudra Hindia sebelum menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, kelapa mudah ditemukan terutama pada wilayah tropis dan kawasan pesisir. Perbedaan usia kelapa juga mempengaruhi pemanfaatannya ya, karena kelapa muda lebih banyak dikonsumsi bersama airnya sebagai minuman. Sementara itu, kelapa yang lebih matang umumnya dimanfaatkan dagingnya untuk santan atau campuran makanan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
4: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di sore hari ini. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu, saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani oleh rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan fak-fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini Senin 24 Agustus 2026 dengan berbagai segmen. Durasi 6 jam kebersamaan kita hingga nanti usai tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Awal kebersamaan kita kami hadirkan zona religi dengan satu persembahan lagu religi dari Maher Zain. Dan teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
2: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
1: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adek. Kakak yang terbaik deh.
2: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
3: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan 4,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. 31 menit berlalu dari pukul 18, pendengar. Mendatang kami hadirkan musik informasi temani ruang dengar Anda di hari ini hingga nanti menuju pada pukul 19 saat disampaikan Warta Berita Daerah. Pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia juga menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikatakan pada saat memberikan sambutan di peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor LPP RRI Jakarta Pusat pada Senin hari ini.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

angin puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, ia bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Biasanya terjadi pada saat musim pancaroba. Hujan deras disertai dengan suara gemuruh yang menggegar. Ratusan pohon tumbang, aliran listrik padam, perumahan penduduk menjadi porak-poranda akibat amukan angin puting beliung. Korban jiwa pun tak bisa dihindari. Kita tak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Setiap bencana memiliki tanda-tanda. Begitu pula dengan bencana angin puting beliung. Di antaranya, suhu udara meningkat, awan berubah menjadi gelap, hembusan udara dingin, dan awan bergerak dari barat ke timur. Ya, dengan mengetahui tandanya, setidaknya kita dapat menghindari bencana yang akan datang.

Ya, pendengar itu tadi ya, dua lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana malam ini. Dan informasi berikut ini masih kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Direktorat Jenderal Pajak DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan produksi dan peredaran materai ilegal, kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Dalam investigasi ini juga terungkap ada 4.007.334 keping materai yang sudah terjual sehingga merugikan negara sebesar lebih dari 40 miliar rupiah. Mesin yang disita diperkirakan mampu memproduksi 900 ribu materai palsu dalam waktu setahun. Penyitaan tersebut dapat mencegah kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah. Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan bea materai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Produsen dan pengedar materai palsu terancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ya, pendengar, untuk ragam informasi lainnya ya, ini bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Dan kami ingatkan kembali pada pukul 19 atau jam 7 malam dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, personil Polsek Aras bersama warga berjibaku padamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan KM 08 Kampung Malakuli. Persoalan kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah OPD teknis, tetapi juga seluruh masyarakat. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan KM08 Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fak-Fak, Minggu 23 Agustus 2026, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menyikapi kejadian tersebut, personel Polsek Karas bersama masyarakat langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. Saat tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, petugas masih menemukan sejumlah titik api yang menyala di kawasan hutan dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar. Kondisi vegetasi dan pepohonan yang kering ditambah tiupan angin cukup kencang membuat api berpotensi menyebar. Personel Polsek Karas kemudian melakukan pemadaman dan pengendalian secara manual dengan memotong dahan serta pohon kering dan membuat jalur pemutus untuk menghambat pergerakan api. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Kapolres Fak-Fak melalui Kapolsek Karas, Ibda Akbar Amir Fandi mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama menyusul kejadian tersebut yang menjadi titik pertama karhutla ditemukan di wilayah Distrik Karas pada periode ini. Persoalan kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah OPD teknis, tetapi juga seluruh masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, kesadaran masyarakat Kabupaten Fak-Fak untuk membuang sampah pada tempatnya dinilai masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan perkotaan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR WKP Kabupaten Fak-Fak, Dikson Iha, mengatakan persoalan kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah atau OPD teknis, tetapi juga seluruh masyarakat. Menurutnya, setiap orang memiliki peran dalam menjaga kebersihan karena sampah dihasilkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dapat meningkat.
2: Karena berkaitan dengan kebersihan, sampah ini bukan saja sebenarnya tanggung jawab dari OPD teknis, tetapi merupakan termasuk orang per orang. Jadi ini memang perlu kami lakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya membuang sampahnya, sehingga memang kondisi kota kita tetap bersih, sehat, aman dan nyaman. Selanjutnya berkaitan dengan retribusi daerah. Ya, retribusi daerah ini tentunya berdasar pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian diperjelas dengan peraturan Bupati Fak-Fak nomor 9 tahun 2025 terkait dengan tata cara dan mekanisme penarikan retribusi daerah atau pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah. Berkaitan dengan itu, karena di dalam lampiran peraturan daerah itu ada retribusi kebersihan, sehingga memang saat ini kami sedang mengoptimalkan bagaimana potensi-potensi yang bisa ditetapkan sebagai wajib retribusi kebersihan, yang mana hasil dari retribusi kebersihan tentunya demi meningkatkan pelayanan dari sisi kebersihan, termasuk untuk kepentingan pembangunan lainnya.
1: Sementara itu, ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi bersama kepala distrik, kepala kelurahan, dan RT untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya rumah tangga, mengenai kewajiban membayar retribusi kebersihan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, retribusi kebersihan bagi rumah tangga ditetapkan sebesar Rp10.000 per bulan. Dikson berharap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan dapat memenuhi kewajiban retribusi tersebut. Menurutnya, penerimaan retribusi akan digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan kebersihan sekaligus menunjang pembangunan di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Proses penerimaan tenaga security untuk perusahaan Genting Oil yang sebelumnya dibuka melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak hingga kini belum memasuki tahapan lanjutan. Laporan Anwar.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Lutmasur Kamudi memberikan penjelasan terkait perkembangan penerimaan tenaga kerja security untuk perusahaan Genting Oil. Penjelasan tersebut disampaikannya kepada RRI untuk memberikan kepastian informasi kepada para pencari kerja yang sebelumnya telah memasukkan lamaran melalui Disnaker Trans Fak-Fak. Dijelaskan penerimaan tenaga security tersebut diperuntukkan bagi perusahaan Genting Oil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di Distrik Sumuri, Pulau Asap. Hingga saat ini proses lanjutan perekrutan belum diumumkan karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan oleh pihak perusahaan bersama pemerintah daerah terkait.
4: Yang mana penerimaan tenaga security ini diperuntukkan untuk perusahaan Genting Oil, dan juga perlu kami pertegas bahwa perusahaan Genting Oil ini dia beroperasi di sekitar wilayah kawasan Kabupaten Teluk Bintuni, lebih tepat di Distrik Sumuri di Pulau Asap.
3: Menurutnya salah satu yang masih dalam proses adalah koordinasi antara pihak Genting Oil dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni. Koordinasi tersebut berkaitan dengan kepastian kesepakatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang dibuat antara perusahaan dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Ia mengatakan Kabupaten Fakfak dalam pembagian wilayah terdampak kegiatan perusahaan tersebut berada pada kategori Ring 3, sementara Kabupaten Teluk Bintuni masuk wilayah yang lebih dekat dengan lokasi operasional. Karena itu proses perekrutan tenaga security untuk saat ini diprioritaskan terlebih dahulu bagi pencari kerja di wilayah Teluk Bintuni. Setelah tahapan dan koordinasi di wilayah Teluk Bintuni selesai, proses penerimaan tenaga kerja selanjutnya akan diarahkan ke wilayah Ring 3 termasuk Kabupaten Fakfak. Para pencari kerja Fakfak yang sebelumnya telah memasukkan lamaran diminta untuk tetap bersabar menunggu informasi resmi mengenai tahapan berikutnya.
4: Dan kita Kabupaten Fakfak masuk pada Ring 3. Jadi ada Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Karena secara dampak yang lebih dekat itu Kabupaten Teluk Bintuni, maka perekrutan untuk security itu diprioritaskan dulu di Teluk Bintuni selesai, baru akan dilanjutkan untuk tahapan berikut pada Ring 3, yaitu kami di Kabupaten Fakfak.
3: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pencari kerja yang hingga saat ini belum memperoleh informasi lanjutan mengenai lamaran tenaga security tersebut. Disnaker Transfakfak akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan menyampaikan perkembangan terbaru apabila telah terdapat kepastian mengenai kelanjutan proses perekrutan. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Penyaluran bantuan pangan berupa beras mulai dilakukan kepada masyarakat Kampung Tanama Senin 24 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan RRI, beras bantuan tersebut telah tersedia di Balai Kampung Tanama untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat penerima. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan, sebanyak 732 karung beras telah berada di Balai Kampung Tanama. Penyaluran kepada masyarakat penerima dijadwalkan mulai dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026. Berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan, terdapat sebanyak 244 kepala keluarga di Kampung Tanama yang akan menerima bantuan pangan tersebut. Setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan beras dengan jumlah 30 kg. Ia menjelaskan bantuan pangan tersebut merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Juli hingga September 2026. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat Kampung Tanama, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemerintah Kampung Tanama juga diharapkan dapat memastikan proses penyaluran berjalan tertib dan bantuan diterima sesuai data yang telah ditetapkan. Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Terpilihnya dua siswa Madrasah Aliyah Negeri Iman Fakfak menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi pihak madrasah karena keduanya mendapat tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak memberikan apresiasi atas prestasi dua siswanya yang dipercaya menjalankan tugas penting dalam pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kedua siswa tersebut yakni Calisa Raihana Karoror yang bertugas sebagai pembawa baki Paskibraka Kabupaten Fakfak dan Muhammad Bilhaki Ramaditya Arteta yang dipercaya menjadi komandan pleton atau danton Paskibra Provinsi Papua Barat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Man Fakfak, Siti Fatima Fadirubun mengatakan, terpilihnya dua siswa tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi pihak madrasah karena keduanya mendapat tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara. Menurutnya, pengalaman selama mengikuti proses seleksi hingga pelatihan Paskibraka diharapkan tidak terhenti pada pelaksanaan tugas saja, tetapi dapat membentuk karakter kedua siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan proses pembelajaran di madrasah.
5: Alhamdulillah, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi sekolah kami karena terdapat dua siswa kami yang memang tugasnya sangat inti dan tentunya menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, dan kami berharap apa yang sudah ditugasi itu bisa berbekas nanti sampai di kembali di sekolah. Motivasi kami untuk kedua siswa ini dan juga yang lainnya tentu tetap harus lebih meningkatkan kedisiplinannya, kemudian rasa cinta kepada Indonesia. Selain itu juga mentalnya juga harus tetap bertahan, karena karakter yang sudah dibentuk pada saat proses pelatihan Paskibraka itu harus terus membekas sampai dengan nantinya mereka menempuh pembelajaran sampai dengan masa depan mereka nanti ke depan.
1: Sementara itu, Calisa Raihana Karoror mengaku sempat merasa gugup ketika pertama kali dipercaya menjadi pembawa baki. Menurutnya, tugas tersebut memiliki tanggung jawab besar karena harus membawa bendera merah putih dalam prosesi upacara.
6: Dari awal latihan, pas pralatihan, langsung dibagi pasukannya, langsung ditunjuk jadi pembawa baki. Biasa kayak pasukan yang lain sudah istirahat, kita pasukan 8 itu belum istirahat, masih latihan. Sempat tidak, cuman pernah di tes mental begitu. Kayak mau bilang diganti, di tes selama 3 hari, terus langsung kembali ke saya. Ada rasa gugup, terus tangan juga lumayan dingin karena kayak langsung berhadapan dengan Bapak Bupati, jadi agak rasa deg-degan, tapi alhamdulillahnya bisa dengan aman.
1: Di sisi lain, Muhammad Bilhaki Ramaditya Arteta mengaku bangga karena dapat membawa nama baik Fakfak dan Man Fakfak ke tingkat Provinsi Papua Barat. Ia menjelaskan tugas dantom antara lain memberikan aba-aba dalam membuka dan menutup formasi serta rangkaian pengibaran dan penurunan bendera.
7: Dan saya sangat bangga karena bisa membawa nama baik Fakfak, nama baik sekolah ke tingkat provinsi dan menjadi dantom di Paskibraka pada tanggal 17 Agustus 2026. Pertama gugup karena belum pernah menjadi danton, cuman seiring berjalannya waktu karena latihan jadi terbiasa. Danton tugasnya teriak buka formasi itu, nanti pasukan buka formasi dan pengibaran bendera dan penurunan bendera sama tutup formasi. Kursi latihan di provinsi sekitar 25 hari. Dari sekolah sangat bangga karena prestasi yang saya dapatkan dan orang tua juga sangat bangga.
1: Siti Fatima juga berharap kedua siswa tersebut dapat menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi siswa lainnya, khususnya dalam hal disiplin, ketangguhan mental, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab. Pihak madrasah juga berencana memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih keduanya. Januar di melaporkan.
0: Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak diwajibkan mengikuti proses bimbingan perkawinan sebagai bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kepala KUA Distrik Fakfak Baharudin M. Munawi mengatakan, bimbingan perkawinan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon pengantin. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan sertifikat bimbingan perkawinan, meskipun pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Menurutnya, dalam bimbingan tersebut, KUA memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai salah satu bekal penting dalam menjaga kehidupan berumah tangga. Selain itu, calon pasangan juga diberikan pemahaman mengenai adab-adab dalam membangun kehidupan keluarga.
8: Untuk setiap calon pengantin yang mau melakukan pernikahan itu pastinya harus melalui proses bimbingan perkawinan. Dan itu ada sertifikatnya, sertifikat bimbing. Cuma ada sebagian yang kami berikan, ada yang tergantung permintaan. Tapi pasti kami melalui bimbingan perkawinan. Nah, di bimbingan perkawinan itu kami selaku Kepala KUA memberikan bimbingan-bimbingan berupa hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada adab-adab berumah tangga, masalah pengelolaan, bagaimana mengelola rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana hukum-hukum perkawinan, ada hal-hal yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kami memberikan gambaran singkat, seperti mungkin juga mandi junub dan semua aturan-aturan itu kami berikan di bimbingan perkawinan, sehingga itu bisa menjadi bekal suami istri yang kemudian ketika nanti masuk dalam jenjang rumah tangga pernikahan, mereka sudah ada bekal-bekal.
0: Ia berharap bimbingan tersebut dapat menjadi bekal bagi calon suami dan istri, sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Dengan adanya pemahaman sejak sebelum menikah, pasangan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik dan membangun keluarga yang harmonis.

Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peran penting adalah sagu, yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pangkur Sagu bersama kelompok Henggi Sagu yang dipimpin Yosepus Iba di distrik Kayauni. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati turut hadir dan mengikuti langsung aktivitas masyarakat. Ia tidak hanya melihat proses pengolahan, tetapi juga turun bersama kelompok melakukan pangkur sagu hingga pembuatan sagu tumang secara tradisional. Kelompok Henggi Sagu mengelola kawasan sagu dengan luas kurang lebih 3 hektar. Kawasan tersebut menjadi salah satu sumber pangan masyarakat sekaligus menyimpan potensi ekonomi apabila dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Kepala Dinas mengatakan, sagu tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga mempunyai nilai sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi. Menurutnya, pengembangan sagu harus dilakukan dengan tetap mempertahankan keberadaan tanaman dan lingkungan tempat tumbuhnya. Ia juga melihat adanya karakteristik khas pada tanaman sagu di kawasan yang dikelola kelompok Henggi. Dikatakan, karakteristik tersebut menjadi potensi lokal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan sagu di Kayauni. Ia menambahkan, dusun sagu tersebut juga memiliki fungsi sosial karena dimanfaatkan oleh masyarakat dari Warpa, Hormokokma, Kwagas, Mananmur, dan Patukar. Karena itu, Dinas Perkebunan mendorong agar dusun sagu tersebut tetap dipertahankan sebagai sumber pangan bersama. Saudara, informasi yang baru saja Anda simak ini sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam para pendengar, untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM mendatang, saya ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Islam oleh Ustadz Zainuddin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq, fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mustami'in, para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Para pendengar Radio Republik Indonesia Fakfak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gak terasa sekarang kita ada di bulan Rabiul Awal, atau yang dikenal dengan bulan Maulid, sebagaimana tema yaitu meneladani akhlak Nabi, meraih cinta ilahi. Karena itu pada momen yang baik ini, pada bulan yang penuh keberkahan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk kemudian kita teladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpanya, tanpa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai pecintanya, sebagai umatnya ini tidak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui persetujuan dan juga kasih sayangnya atau syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha tabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ini adalah perintah Allah yang sesungguhnya kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Bagaimana kita diperintahkan untuk kemudian mencintai Allah dalam hal mengikuti seluruh apa-apa yang diperintahkannya dan mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui ucapannya maupun perilakunya. Karena setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan sepak terjangnya, kelakuannya ketika di dunia ini tidak mengikuti jalan sebagaimana yang telah dirintis oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia adalah pembohong. Dia adalah pendusta atas pengakuannya itu. Sampai kita kemudian mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ucapan dan perbuatannya. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya di sana dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa radd. Seluruh perbuatan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh umat ini ketika tidak merujuk kepada perilaku Rasulullah atau akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh perbuatan yang dilakukannya itu bukan termasuk tuntunan Rasulullah, dan sesungguhnya
amalan yang sedang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu semuanya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amrona fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak didasarkan kepada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka upaya yang dilakukan, pekerjaan yang dikerjakan itu menjadi tertolak. Karena itu penting, penting kita kemudian meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu momentum bulan Maulid ini mari kita jadikan untuk kita sebagai umat Muslim yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini, kemudian seluruh upaya-upaya kita, seluruh kerja-kerja kita, baik di kantor, di pasar, di laut, di gunung sana, di pertanian. Nah, usahakan seluruh pekerjaan kita itu membawa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pekerjaan itu ketika kita merasa senang terhadap pekerjaan kita, dan harus pekerjaan itu harus menimbulkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini tidak semata-mata untuk mencari nafkah semata, tapi adalah bentuk mencari ridho sekaligus meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena semua nabi itu pada hakikatnya adalah mereka bekerja. Karena itu seluruh upaya-upaya mereka, ya, itu semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita bekerja hanya sebagai rutinitas yang kemudian tidak

masaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Memang nabi telah tiada, tetapi nabi mewariskan kepada kita semuanya dua hal, dua perkara yang ketika manusia ini tidak akan pernah tersesat ketika berpegang pada dua warisan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah GPS kita, ya. Maka seyogianya kita sebagai orang muslim baca Al-Qur'an paling tidak sehari 100 ayat. Kalau enggak bisa 100 ayat, ya 10 ayat. Kalau 10 ayat enggak bisa, ya 1 ayat atau semampunya. Dengan harapan ketika kita membaca itu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Berikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjalani kehidupan ini ya senang, tenang, nyaman. Karena ketika pekerjaan ini kita tidak orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Maka penting Al-Qur'an ini menjadi pedoman untuk kita, menjadi arah, menjadi tujuan, sekaligus menjadi tujuan untuk kita kemudian bagaimana perilaku yang baik kita sebagai seorang muslim dalam bergaul, ya, atau dalam berinteraksi dimanapun, kapanpun, seperti apa. Itu semuanya diteladankan oleh Rasulullah dan digambarkan di dalam Al-Qur'an. GPS yang tidak kalah pentingnya adalah Al-Hadis. Hadis ini penting. Satu hari satu hadis, ya. Kalau susah untuk mendapatkan hadis itu, ya ikut pengajian-pengajian, dengar ceramah-ceramah yang dibawa oleh para ustaz, atau dengarkan RRI. Dengarkan RRI ini sebagai wasilah, ya, jalan untuk kita kemudian bisa mendapatkan nasihat-nasihat. Karena sesungguhnya manusia ini enggak boleh jauh-jauh dari agama. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Maka ketika kita lelap dengan euforia dunia, ya, jangan lupa kemudian belajar agama. Karena agama ini yang insya Allah akan menjadi penyelamat, akan menjadi penyemangat, sekaligus juga akan menjadi petaka ketika kita tidak memanfaatkan secara baik. Ya. Maka penting kemudian kita belajar agama. Penting kita kemudian mendengarkan tausiah. Itu penting sebagai modal untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul di dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, beliau menyatakan, siapapun yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersama Rasulullah di surga. Saya kira tidak ada satu manusia pun yang merasakan hidup di dunia ini kemudian tidak bahagia di akhirat. Semuanya pasti inginkan itu. Namun bagaimana caranya? Nah, caranya ya itu tadi, ikuti sunnahnya. Ikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, baik melalui perilakunya, ya, maupun ucapannya, yang semuanya tertera di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau ini kan momentum Maulid, baca sejarahnya,

baca sejarahnya. Ada di dalam kitab berjanji yang disebut Maulidul Berjanji, ya. Ada Maulidul Tibai, ya. Itu adalah upaya-upaya kita bagaimana mengenal junjungan kita, upaya mengetahui sejarah dari sebelum kelahirannya sampai wafatnya. Sehingga dengan sejarah itu kita tahu sejarah bagaimana Rasul kita, ya, bagaimana menjalani kehidupannya, ya. Kita bisa mengcopy, ya, mengikuti melalui bacaan-bacaan sejarah. Ada Maulidul Burda, tinggal kita bagaimana kita mau merespon hadirnya maulid ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk kita semakin serius meneladani cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bacaan solawat dimanapun, kapanpun. Bacaan solawat ini kan tidak perlu kemudian kita harus suci dulu, harus air wudu, harus misalnya perempuan yang haid, ya, enggak harus suci dulu. Tapi semua waktu bisa kita gunakan. Ya, minimal sehari satu kali. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau solawat-solawat yang lainnya. Usahakan kita, itu adalah sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita hidup di dunia ini lantas tidak mampu mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti, yang menjadi benteng untuk kemudian kita selamat di akhirat adalah Rasulullah itu siap untuk menjadi benteng umat ini, ya, yang ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan di Yaumil Ba'ats, Rasulullah akan datang untuk kemudian menjadi penyelamat bagi kita. Karena itu seluruh nabi pada hakikatnya adalah diberikan kapasitas oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajabah. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nabi itu telah dipakai ketika hidup di dunia. Maka ketika di akhirat mereka wakilah tidak mampu memberikan syafaat kepada para umatnya. Siapa yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya? Tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi naif ketika kita di dunia ini jarang baca solawat, atau bahkan enggak sama sekali membaca solawat. Mau ditaruh di mana muka kita ketika di akhirat nanti kita tiba-tiba ditolong oleh orang yang tidak mengenal kita. Wah, gitu. Kita saja yang hidup di dunia ini, ya, kadang-kadang mencemooh orang, tapi kemudian ternyata orang yang kita cemooh itulah yang kemudian menolong kita. Itu sebagai pembelajaran untuk kita bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladani akhlaknya, ya, baik dalam hal kejujurannya, baik dalam hal mendapatkan amanahnya, ya. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan lantas kemudian tanpa ada pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan, yang harus kita bayar nanti. Karena itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Semuanya ketika kamu dihidup di dunia ini, semua itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Karena itu teladan Rasulullah yang berupa kebenarannya, ya, senantiasa berkata jujur, ya, senantiasa menjaga amanah.
menjalankan, ya, meneladankan apa yang bisa diteladankan. Ini harus kita ikuti. Seperti misalnya pekerjaan kita, ya, mustahil kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita kemudian kita bisa sukses melaksanakan pekerjaan itu. Maka butuh cinta itu. Kita cintai pekerjaan kita, maka kita akan nyaman terhadap pekerjaan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang bernama Syekh Dhunnun Al-Misri. Beliau mengatakan, min alamatil muhibbalillahi azza wa jalla mutaba'atun habiballah fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Tanda orang yang mencintai Allah adalah mereka yang mengikuti kekasihnya, yaitu Rasulullah, baik dalam akhlaknya, perbuatannya, perintahnya, dan sunnah-sunnahnya. Ini penting. Karena itu di dalam buku Stolen Focus itu di sana dinyatakan bahwa ada problem yang akut yang dialami oleh masyarakat modern saat ini. Apa itu problemnya? Problem komunikasi. Bagaimana kita saat ini kita diperhadapkan dengan gadget, ya, Mbak Yuli. Kita yang sedang berkerumun atau sedang belajar atau sedang rapat misalnya, ya, ada pimpinan yang memimpin rapat, tapi kemudian kita sebagai peserta rapat itu fokus kita dengan HP kita. Fokus dengan HP kita. Bahkan sampai tidak mendengar arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan kita. Atau di majelis-majelis, atau di mana-mana. Karena kita saking fokusnya kepada HP, kepada gadget. Dan ini problem serius yang mesti kita sikapi. Sebagaimana gambaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas di dalam Sunnah Nasa'i, itu diceritakan di sana Rasulullah itu suatu ketika pernah punya cincin, ya, namanya orang yang namanya manusiawi, ya. Rasulullah itu adalah basharun, manusia, tetapi lakal bashar, tidak seperti umumnya manusia. Sehingga ketika Rasulullah itu punya cincin, ya, pada saat sedang duduk-duduk bercengkrama bersama para sahabatnya, itu Rasulullah, ya, sekali lagi yang namanya manusiawi, beliau kadang-kadang sembari menyampaikan ungkapan-ungkapan kepada para sahabatnya, beliau sedikit waktu itu menoleh fokus kepada cincin yang dimilikinya. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian melepas cincin itu. Ittakhadha khataman falabisahu. Beliau mencopot cincin yang ada di jarinya itu, kemudian membuang cincin itu di tengah-tengah para sahabat. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau buang cincin yang bagus dan indah itu? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, cincin ini sesungguhnya telah mengalihkan fokusku kepada engkau para sahabat. Lah, nampaknya di zaman modern, sebagaimana apa yang dikeluhkan oleh Stolen Focus ini telah disampaikan jauh sebelumnya, 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba kita lihat, ada, ya, itu tadi
sedang pengajian, ada ustadz kita yang menyampaikan apa tausiahnya, ada yang menyampaikan nasihat-nasihatnya, tetapi kita fokus pada hati kita gitu loh, malah mementingkan orang yang di luar sana. Nah itu, atau sedang rapat, pimpinan sedang memimpin rapat, tapi anak buahnya asyik dengan HP lah. Ini perilaku yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana intensitas komunikasinya kepada para sahabatnya agar tidak diceraikan oleh cincin. Maka Rasulullah membuang cincin itu ke hadapan para sahabat. Apa nilai pentingnya di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka betapa pentingnya kita menghargai komunikasi. Karena dengan kita menjaga komunikasi itu adalah bentuk kita memanusiakan manusia. Itu terlihat sepele, remeh. Tapi itulah sunnah Rasulullah. Beliau telah mengajarkan lebih dahulu ketimbang apa yang disampaikan oleh Stephen Fokus. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu yahtaju ilal burhan. Maka cinta itu perlu bukti. Bukan sekedar janji. Apalagi janji politik. Ya, terlalu banyak janji akhirnya enggak dikerjakan. Itu. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sebenarnya serius, tapi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan euforia yang kita inginkan, kemudian lupa tujuan, lupa arah. Karena apa? Karena jauh dari agama. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ad-dinun nasiha. Karena itu momentum maulud ini mari kita gunakan untuk meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, buktikan dengan cara-cara yang kita ketahui, menjaga komunikasi, ya itu supaya orang nggak gampang kecewa. Ya. Mbak Yuli sendiri saja kalau misalnya bicara dengan adik-adik ini, toh baru adik-adik dia fokus dengan dipu HP, sakit hati atau tidak? Pasti, iya. Seperti itulah kita menjaga komunikasi kita kepada orang lain. Dan ini tidak hanya HP saja. Banyak hal-hal yang lain yang kemudian mengalihkan fokus kita kepada sesama. Makanya ada pepatah itu mengatakan orang yang susah untuk kemudian dinasihati itu ada empat. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Orang sedang jatuh cinta itu kalau dinasihati susah, tidak mau menerima. Lah, upayakan cinta ini adalah kita bangun berdasarkan cinta kepada Rasulullah, sehingga pekerjaan kita enjoy, tenang, bisa berkarya dengan elegan, bisa berkarya dengan baik, ya, bisa menghasilkan karya-karya yang istimewa, ya. Tidak perlu istimewa dibanding orang lain, tapi mesti istimewa dibanding saya hari ini daripada hari kemarin. Cukup begitu. Bukan bandingan orang lain. Saya harus lebih baik dari orang lain. Tidak. Tapi saya harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan hari esok pun kita mesti lebih baik. Daripada siapa? Daripada saya sendiri. Bukan bandingannya orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menerima nasihat. Kita mesti bisa menerima nasihat kebaikan sebagai bentuk hati kita terbuka. Lah orang yang sudah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh upayanya, pekerjaannya, keluarganya, apa-apa yang dilakukan di dunia ini
mereka menjadikan sarana sebagai cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian di dunia ini sudah bisa mencintai pekerjaan kita lantaran adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah di dalam hadis qudsi, Allah akan mengutus malaikat Jibril, ya nada Jibril, Jibril ini uhibbu fulanan, Jibril saya itu menyukai si fulan, katakan kepada si fulan bahwa saya mencintai si fulan. Maka kemudian Jibril datang, ya, menyampaikan kepada penduduk langit, wal ardu was samawat, ini sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka seketika itu pula seluruh penduduk langit dan bumi, ya, itu mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yarhamu man fis sama man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapapun kamu yang mencintai penduduk yang ada di bumi, maka penduduk di langit dia akan mencintai kamu. Karena itu di dunia ini gunakan sebagai ladang untuk mazra'atul lil akhirah, menanam menanam kebaikan. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah di dalam hadis yang lain itu menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabballah min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, bagaimana mungkin saya mencintai engkau Rasulullah daripada ketimbang mencintai diri saya sendiri? Nah, atas keyakinan itu kemudian Sayyidina Umar rela. Beliau lebih mencintai Nabi ketimbang dirinya. Mengapa begitu? Karena kata Allah di dalam hadis qudsi, laulaka laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Muhammad, maka semesta ini enggak akan pernah aku cipta. Karena itu cintailah apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu bulan maulud ini mari kita jadikan untuk kemudian kita perbanyak baca sejarah, baca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kemudian bisa kita teladani, kita bisa ikuti, kita bisa lakukan, kita bisa implementasikan dimanapun, ya, kapanpun, sehingga dengan itu Rasulullah mencintai kita. Itu maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nu'aim Al-Ashfihani dalam kitab Hilyatul Awliya, itu di sana dikatakan nanti, ya, manusia itu akan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah golongan soleh. Golongan ini adalah mereka yang hidupnya ketika di dunia fokus sholat, ibadah mahdho. Tapi dia tidak jarang juga melakukan ibadah ghair mahdho. Itu golongan pertama. Dan golongan pertama ini insya Allah akan tetap selamat. Golongan yang kedua adalah golongan sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nu'aim,
warrajulu sagolathu ma'ashahu lima'adihi. Golongan yang kedua adalah orang yang ketika di dunia itu dia di samping disibukkan dengan perkara dunia, kerja, mencari nafkah, itu dia juga tidak lupa tentang kebutuhannya di akhirat, sebagai bekal untuk akhirat. Jadi pekerjaannya itu dilakukan lantaran saya harus menyambung hidup untuk kemudian hidup ini tetap bekerja dan tetap ibadah. Karena sesungguhnya pekerjaan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Nu'aim, ini adalah derajat orang-orang yang beruntung. Kemudian golongan yang ketiga kelak yang dihadirkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang disibukkan dengan perkara dunia dan lupa kepada akhirat. Alhasil kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan manusia yang paling ideal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang kedua. Gunakan sarana dunia ini sebagai bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, ini mudah-mudahan manfaat ya untuk kita semuanya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam. Ya, si ruang dengar ada di malam ini, Senin 24 Agustus 2026. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya, saya ajak Anda kita dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Fak Fak dengan judul Prasangka.

0: Aceh. Hari ini saya ada jadwal periksa kandungan di puskesmas.
1: Wah, terharap tuh. Dua bulan lagi ketemu di timur yang ketemu Bu Ana. Mudah-mudahan kamu sehat-sehat sampai di lahir nanti.
0: Saya juga berharap begitu, Pace. Apalagi ini anak pertama. Baru saya usia juga sutra muda lagi. Sebenarnya dokter sempat bilang kalau saya kehamilan ini dari siku.
1: Dokter bilang begitu. Baru kok ada rasa-rasa bagaimana?
0: Dari awal kehamilan sampai sekarang nih, rada rasa apa-apa, rada masalah.
1: Ingat, jangan pikiran negatif. Lebih baik pikiran baik-baik saja. Supaya yang lama ketunggu kehadiran anak ini. Tapi Allah baru kasih sekarang. Jadi, jaga kesehatan dan kandungan itu. Apa yang dokter bilang, ikut saja. Kalau untuk baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi aku sudah pulang. Hari ini aku pulang tempo ya.
0: Iya, hari ini laris manis. Untuk penjualan sudah laku semua. Baru bagaimana hasil periksa kandungan tadi? Semua bagus tuh?
1: Bagus, bagus. Perkembangan janin sehat, di posisi juga bagus. Tensi darah juga normal. Tapi, tadi dong ada sarankan, baiknya untuk USG juga pakai.
0: Oh iya, dari ko hamil, ketemu belum pernah pi USG itu. Mungkin ini dia proyeki kah apa ya, macam. Hari ini saya

0: Dia mirip siapa ya? Mirip Saka atau mirip ku?
1: Ah, pace. Mau laki-laki kah, perempuan kah, yang penting sehat tuh. Eh, mari ke rumah kan sudah, pace. Susu lapar, re.
0: Oh iya, mace. Kau ada kepengen makan apa? Kau bilang saja, nanti saya belikan. Kau ini macam terang mengidam mau makan ini, itu, macam orang lain kah?
1: Eh, pace, kau ini terang bersyukur kah? Tapi karena kau sutanya jadi, saya kasih tahu sudah ya. Saya ini sebenarnya ada kepingin makan kepiting. Kepiting asam manis yang pernah kau masak itu. Enak sekali.
0: Oh, kau mau makan kepiting. Kalau begitu nanti saya cari di pasar. Mudah-mudahan saja ada yang jual kepiting.

0: Papa.
1: Eh, Maci, kok kenapa?
0: Emangnya gak boleh manggil Papa ya?
1: Aduh, Kostov sudah Maci, kok tercocok. Ada apa ini, tumben-tumben kok panggil suami serau gitu? Pasti pada mau tuh.
0: Aduh, Pace, kok memang suami yang paling mengerti itu istri ya?
1: Bagaimana, kok ada mau beli sesuatu? Tas, baju, atau kok mau beli perhiasan baru? Bilang sudah.
0: Ih, takar uang saja. Samu ajak ku jalan-jalan ini, ayo Pace.
1: Tumben ku ajak saya jalan-jalan. Memangnya kok teman-teman semua sibuk?
0: Eh, lagi malas jalan deng dong. Lagian kalau pi tempat ini pasti dong itu ricu.
1: Memangnya kok mau pi mana, Maci?
0: Mau ke pasar, antar Saka. Lama ya terinjak pasar.
1: Kok terasa dengar kan, Maci? Kok mau pi pasar? Biasanya juga gue suruh orang lain yang pi belanja.
0: Kenapa memangnya? Tidak boleh.
1: Ya sudah kalau begitu. Cepat berganti, latung jalan.

0: Cie, ikan pusikar-sikar saja.
1: Iyo, tapi bukan berarti kok burung banyak begitu, Maci. Kok buat apa memangnya?
0: Tidak ada. Hanya karena sulama terakhir pasar tuh jadi aduh sesenangnya lihat ikan sikar-sikar begitu.
1: Kuenya ada-ada saja, Maci. Berapa lagi yang kau mau beli?
0: Sudah, Paci, tidak ada lagi. Ayo, ketemu pulang sudah.
1: Belanjaan semua sudah lengkap, tuh. Tidak ada yang ketinggalan.
0: Iyo, sudah lengkap. Paci, tadi kau lihat kak Rada? Macam ada orang yang ikut ketemu, kak.
1: Mana? Orang siapa? Macam saya terlihat, kak.
0: Tuh, aduh, itu. Itu dia datang, Paci. Ayo, cepat jalan. Cepat, ayo, cepat.

0: telepon lagi terangkat. Itu kan didatang lagi. Dia mau apa sebenarnya? Dari di pasar sampai sekarang tahu alamat rumah ini pasti saja niat terbaik. Nah, akhirnya, halo Pak C. Kenapa saya telepon dari tadi terangkat kak? Pulang cepat kak Pace. Orang jahat itu tuh dia udah datang lagi. Duh, saya takut deh.
1: Orang jahat apa? Emangnya di pasar ada gitu?
0: Itu Pace, orang yang waktu di pasar itu diikut gitu orang tuh. Dari dia penampilan sih, kayaknya bukan orang baik-baik deh.
1: Eh Pace, kok gak boleh nilai orang dari dia penampilan saja? Mungkin dia kebetulan di sekitar gedung rumah kak, ada jadi alamat kak, ya bisa jadi dong.
0: Petra mungkin. Sudah, pokoknya aku pulang cepat sudah. Saya takut nanti didatang lagi.

0: Berarti gue sakit ini.
1: Sabar, macem-macem. Coba aku lihat ibu hamil di sana. Macam di kesakitan, ya?
0: Mana? Sudah aku tahu sih ibu dari orang lain. Kita sudah ketemu sudah lama ini, Paci. Aduh sakit. Aduh sakit.
1: Macem, aku lihat itu. Kasihan nih. Mari kita bantu dia dulu.
0: Paci, kau ini terlalu baik dengan orang nih. Jangan sampai dipura-pura sakit lagi kan ada niat buruk. Kenapa nih saja macam orang susah gitu?
1: Kau terlalu boleh bicara begitu, Maci.

0: Terima kasih, Pak. Bapak sudah tolong saya tadi. Untung ada Bapak dan Bapak Bu Istri tadi.
1: Syukurlah kalau Ibu baik-baik saja.
2: Pace, Pace. Orang jahat itu tuh diikut kita orang.
1: Kenapa ini, Maci? Ku ketakutan begitu.
3: Ya Allah, Maci. Bagaimana kau keadaan? Ku baik-baik saja, kah?
4: Alhamdulillah, Pace. Sebaik-baik saja. Untung tadi ada Bapak dan Ibu ini yang tolong saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit.
3: Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak, Ibu, sudah tolong saya Bu Istri. Sekali lagi terima kasih banyak.
0: Hah? Jadi Bapak ini suaminya?
3: Iya Ibu, saya suaminya. Tapi Ibu ini macam terasing kah? Oh iyo, Ibu ini yang di pasar waktu itu tuh.
1: Oh jadi Bapak ini sudah yang datang di sapu rumah.
3: Iya benar sekali Bapak. Saya datang berkali-kali tapi tidak ada orang. Ini saya mau kasih kembali dompet. Waktu itu jatuh di pasar.
1: Loh, Maci, ini kan kupu dompet toh?
0: Astaga, iyo Paci, ini sapu dompet. Saya cari-cari terdapat. Saya pikir terserah taruh di mana kah. Padahal
1: Maci, kusut pikiran tak karuan. Padahal Bapak ini orang baik. Terima kasih banyak Bapak ya.
3: Oh, tak apa-apa. Saya juga terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, tolong saya, Bu Istri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kami punya informasi ya untuk Anda dari Panitia Bintang Radio RRI Fak-Fak ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak. Ini ada beberapa persyaratan umum peserta, diantaranya 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Lomba terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian selanjutnya adalah tahap pendaftaran. Pendaftaran secara offline, Panitia Seksi Lomba RRI Fak-Fak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan diantaranya pendaftaran tingkat Fak-Fak, pendaftaran peserta tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026, technical meeting tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fak-Fak, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 7 September 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah tanggal 8 September 2026. Seleksi tingkat Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 28 sampai 29 September 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026. Seleksi antar Korwil, seleksi putaran 1 tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026. Seleksi putaran 2 tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026. Seleksi putaran 3 tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau menghubungi Rifanti di 0852 5543 4760. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu.

0: kawan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu. Siapa yang ada di katong puang kertas itu?
1: Duh, siapa, eh?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa ku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa ku tra tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu tuh.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan serta informasi kami hadirkan temani ruang dengan Anda hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat nanti kita dengarkan ya, Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat berapa saja untuk para pendengar semua tanpa terkecuali. Ini kami punya informasi untuk Anda yang dikutip dari laman rri.co.id tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan sekolah terdampak gempa Flores mendapat prioritas revitalisasi. Menteri Pendidikan

Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nagikeo pada Senin hari ini 24 Agustus 2026. Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan awal berupa logistik untuk sekolah dan warga terdampak di Nagikeo dan Ngade. Bantuan tersebut meliputi 9.400 buku non-teks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan. Selain itu, pemerintah menyiapkan dana tunai berbentuk voucher senilai 860 juta rupiah. Hal ini untuk mendukung 61 sekolah terdampak gempa. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, pendataan sekolah terdampak terus dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan revitalisasi. Setelah verifikasi dan validasi selesai, Kemendikdasmen akan menyiapkan dokumen untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Pembangunan sekolah akan dimulai setelah dana ABT tahap kedua masuk DIPA dan disalurkan kepada sekolah. Kepala SDK Roa Agustina Kaba menyambut baik rencana revitalisasi tersebut untuk memulihkan sarana pendidikan dan menjamin keamanan murid.

0: zaman yang serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asam-asaman, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
18: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa, Bu, mungkin stok?
18: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
19: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Bahwa dalam Undang-Undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
22: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
22: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
4: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
23: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
4: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
24: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
3: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
24: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
3: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
24: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fakfak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita bersama di Musik Tradisional dan Budaya edisi malam ini, Senin 24 Agustus 2026. Usai kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu daerah dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga membawa kita pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita setua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Saatnya kita dengarkan lagu-lagu barat tahun 80 hingga 90-an. Teruntuk Anda yang mau bergabung ya bersama kami, saya buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Maisa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Lagu.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Christine. Penelpon
1: masih
0: perdana.
1: Masih di Palu, Maisa.
0: Oh, masih di Palu ya?
1: Masih. Nah, lama lagi udah mau balik ini.
0: Ya. Gitu.
1: Ada lagu. Iya, lagu apa, Maisa?
0: Lagu mancanegara nih, Bun. Ada
1: iya,
0: AC/DC, Back in Black. Ada Julio, To All the Girls I've Loved Before. Kemudian ada Backstreet Boys, Show Me the Meaning. Ada Aretha, I Say a Little Prayer. Ada Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Ada Michael Jackson, The Girl Is Mine. Ada White Lion, She's Got Everything. Ada Roberta, First Time Ever I Saw You. Ada Britney Spears, Email My Heart. Ada George, Somebody to Love. Ada Stanley Jordan, Over the Rainbow. Ada Coldplay, Fix You. Ada Janet Jackson, Together Again. Ada Van Halen, Jump. Yang mana nih, Bun?
1: Oh, ada anu, Somebody to Love ya?
0: Somebody to Love.
1: Ya,
0: Somebody, itu ya. Somebody to Love. Dari George Michael featuring Queen.
1: Ya itu aja, Maisa.
0: Oke ya. Oke. Salamnya.
1: Ya, salam ya, Maisa. Mm-hmm. Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, ya, selamat malam. Terus ada Ibu Maslia, ada Bang Cud, ada Cigure Jakarta, Ibu Setia Saat ya, ada Bang Lai Putra Tengah, Kang Ahmad Irwan, ada juga Bang Andi di Batam, ada Pak Ustaz, ada Bunda Ima ya, Ibu Ani Pertama Baru, Ellen di Manado, Bung Chris juga di Manado ya, Bang Benjo, terus ada siapa lagi ya, pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Isa dari Asam Cikir Tanpa Terkecuali.
0: Iya,
1: Mbak Isa tetap semangat ya, selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga yang ada.
0: Amin.
1: Di rumah. Terima kasih, Mbak Isa, selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam kembali ya. Doa dan ucap panjang sama juga untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat malam, penelpon selanjutnya Bunda El. Halo.
2: Halo, selamat malam Bunda Christine. Lagu.
0: Mantap, iya, selamat malam juga Bun.
2: Lagu-lagu apa untuk Anda?
0: Lagu mancanegara. Ini ada AC/DC, Back in Black. Ada Julio, To All the Girls I've Loved Before. Ada Backstreet Boys, Show Me the Meaning. Ada Aretha, I Say a Little Prayer. Ada Ricky Martin.
2: Yang pertama
0: AC/DC.
2: Nah, itu
0: ya, Bun. Oke, salamnya buat siapa, Bun?
2: Mengapa pertama buat Aisyah kan?
0: Betul.
2: Aisyah saya. Selamat malam. Selamat sejahtera, selamat selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut pada Kalili, salaman yang ada di Manado. Ada Ibu Ratna, salam sehat Ibu Ratna. Ada Ibu Ratna Alas Ogi juga. Ani di Manado, ketiga di Manado, ketiga masalah sehat. Ada Ibu Ratna, Ibu Norga yang Ibu Ani, salam sehat. Hanya Anda Rami juga di Ternate, pertama sehari di Sumatera Timur. Pagi Ibu di Ambon, salam sehat diberkati. Ambil di Batam juga ada Bang Leng, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Sud, Bang Bang Amin juga ada Putra Tengah, Pak Ucang di Mabon, dan juga ada Bang Ucang, ada Pak Yunus, buat bintang pertama Pak Barmin Bambut yang salam suat keluarga masing-masing.
0: Iya Bun. Oke, kembali kasih. Mantap. Terima kasih kembali ya untuk Bunda L yang sudah gabung. Putra Tengah, halo Bang, selamat malam.
3: Selamat malam Maisa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu salam.
0: Mantap. Iya, salam jumpa lagi via udara. Lagi apa nih Bang Putra, lagi santai kah?
3: Ya. Mana Maisa?
0: Lagi santai kah?
3: Santai saja Mbak.
0: Wih, santai sambil ditemani.
3: Sendiri tunggu-tunggu Bang Le ini tapi
0: Bang Le
3: tidak
0: nih?
3: Jawab jadi.
0: Oh.
3: Mungkin lagi perjalanan keluar kali.
0: Oh, mudah-mudahan lagi monitor ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Oke, silakan Bang Putra.
3: Ricky Martin kan?
0: Lagunya putaran berikut ya Bang ya.
3: Oh, iya.
0: Dua lagu dulu saya putarkan. Soalnya waktu cuma sampai jam 11 malam ini.
3: Iya.
0: Nanti putaran berikutnya
3: saya
0: tunggu kembali suaranya.
3: Sama petugas ya selalu.
0: Bunda
3: Natalia, Bunda El juga, Mbak Ellen, semua di Manado sana dan juga Bang Luhut, Bang Nasrun, Bang Darwin, Mbak Lili juga Ibu Rosna, Pak Saban. Dan semua sudah ya tanpa
0: terkecuali. Oke Bang.
3: Bang Taring mungkin mau daftar ini.
0: Daftar apa?
3: Bintang radio.
0: Oh begitu kah? Mewakili Bang Putra kah apa?
3: Dengan Bang Le. Oke sudah membaca.
0: Oke Bang.
3: Terima kasih selamat malam. Ruang berbagi rindu. Mau di lewat lagu.
0: Mantap. Terima kasih kembali ya untuk Bang Putra dan juga ada Bunda El dan Bunda Christine.
4: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Itu tadi ya dua lagu sudah kita dengarkan bersama dan yang baru berlalu dari AC/DC merupakan grup musik hard rock legendaris asal Australia yang dibentuk pada tahun 1973 oleh kakak beradik Angus Young dan Malcolm Young. Band ini terkenal dengan aliran musik rock and roll berenergi tinggi. Nah untuk Anda pendengar yang ingin gabung lagi bersama kami, silakan di 0811-495-9490. Kita bersama di malam ini dengan pilihan lagu-lagu mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Siapa tahu ada di antara Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fak-Fak, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Silakan gabung ya di kesempatan malam ini, kita ramaikan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada beberapa lagu mancanegara ya yang sudah tersusun rapi di playlist. Tadi dua sudah dipilih ya, masing-masing dari George Michael featuring Queen, kemudian juga ada AC/DC. Yang lainnya boleh, tadi pada saat pemutaran lagu ada penelpon yang sudah mendengar ya, yang sudah menelpon kami namun belum bisa kami terima dan bisa dicoba kembali di nomor yang sama tentunya 0811-495-9490. Oke, kalau memang belum ada yang gabung ya, ini juga sambil menanti partisipasi Anda, kita dengarkan dulu suara dari Ricky Martin.

0: tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fakfak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan teruntuk Anda yang mau gabung bersama kami, langsung saja di 0811 495 9490. Untuk Anda penggemar ruang rindu dari Sabang sampai Merauke. Dan di malam hari ini kita dengarkan lagu-lagu mancanegara hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, saat kita beralih ke segmen selanjutnya, musik informasi. Show Me the Meaning of Being Lonely merupakan lagu balada pop dan R&B terkenal ya, dari boyband asal Amerika Serikat, Backstreet Boys. Lagu tersebut dirilis tahun 99 dari album hits mereka Millennium. Saya terima dulu yang sudah gabung. Halo, selamat malam Ibu Ali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu Baisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?
1: Sehat Baisa?
0: Sehat alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah sebaliknya?
1: Alhamdulillah sama deh.
0: Sama ya, satu sama. Oke, Bun.
1: Okay.
0: Mau salam dulu apa pilih lagu dulu?
1: Kenapa?
0: Mau salam
1: kan
0: dulu.
1: Suaranya.
0: Halo.
1: Suaranya ini kan.
0: Saya sudah dekat mic nih loh, Bun.
1: Halo. Nah, ini saya juga. Gimana? Lagunya apa aja?
0: Lagunya ini yang tersisa ada Julio, To All the Girls I've Loved Before. Ada Aretha, I Say a Little Prayer. Kemudian ada Michael Jackson, The Girl Is Mine. Ada
1: Michael Jackson.
0: Iya,
1: Michael Jackson tuh kayaknya anu ya, ngerok ya.
0: Kurang tahu ya, Bun, untuk lagu.
1: Nah, ini yang nomor 2 aja deh, Mbak Aisyah.
0: Nomor 2 boleh.
1: Eric, siapa tadi?
0: Aretha Franklin.
1: Nggih, itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Nyalam nggih.
0: Boleh. Silakan.
1: Untuk beli Mbak Dewi di terus Bang Putra Tengah. Bapak Freddy, lama kayaknya Pak Freddy ya, beserta Ibu ya.
0: Mudah-mudahan lagi pantau, okay. Bisa ikutan gabung.
1: Makanya itu, terus Ibu Farida, Ibu Christine, Bang Bintang Pratama, terus Bang Hadi, siapa lagi Pak? Yang di Jawa Barat tuh kok kenapa lupa terus ya namanya?
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Pak Irwan, Pak Ahmad. Pak Ahmad gitu aja. Iya deh, petugas Baisa sehat dan bahagia selalu pastinya, doa terbaik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk Ibu Ali di Pamekasan ya, sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Oke, seperti apa lagunya? Nanti akan kita dengarkan bersama. Namun, siapa tahu ada di antara Anda yang masih ingin gabung lagi di 0811 495 9490. Masih ada beberapa lagu mancanegara ya, tentunya menanti Anda untuk memilihnya. Yang ada di daerah Fakfak ya, selain Bang Putra Tengah, yang ingin gabung silakan. Yang ada di daerah Fakfak yang lagi menjalani aktivitasnya atau yang lagi santai menikmati suasana malam ini ya, dengan pilihan lagu-lagu mancanegara dari berbagai penyanyi. Kita masih punya waktu di pendengar sekitar 27 menit ke depan ya, menuju ke jam 23 waktu Indonesia Timur. Jadi silakan saja yang masih ingin gabung bersama kami.

0: 37 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang masih ingin gabung lagi, silakan di 0811-495-9490. Tersisa 23 menit ke depan ya, menuju ke jam 23. Untuk Ibu Ali di Pamekasan ya, dengan satu lagu yang sudah saya hadirkan, mudah-mudahan ada bahagia. Dan kembali yang ingin gabung lagi melalui jalur telepon WhatsApp, halo, selamat malam Pak Nasrun.
1: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, mau salam dulu Pak Pilih.
1: Iya, lagu yang pertama ya Mbak.
0: Lagu yang pertama, oke.
1: Lagu yang pertama.
0: Siap. Salamnya buat siapa
1: yang
0: nih?
1: Yang pertama baik saya, sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin.
1: Ah, terus ada Putra Tengah, ada Cendana, ada Nucu Tangan, Jalio Garus, ada Ima Suhi, ada Upa, ada Pusuku, Ibu Syaf Sama Kasar, ada Bung Lei, Yunus, ada Bung Lema, ada Predi, ada Putri, Ibu Resna, yang di syuting ada Paida, Mas Lia, Bu Kristin, ada Ani juga terlagu, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya lah tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun. Bang Hadi, selamat malam. Halo. Halo. Iya, mana suaranya nih Bang Hadi? Kok tidak kedengaran ya? Halo. Iya, selamat malam kembali Bang Hadi.
2: Iya, gimana kabarnya Kak?
0: Kabar saya alhamdulillah baik, sebaliknya gimana Bang?
2: Puji Tuhan, sama dengan kabarnya Kakak Aisyah.
0: Alhamdulillah, sama baiknya ya?
2: Satu hati begitu loh Kak. Makanya sama-sama sehat. Kalau udah satu hati,
0: udah
2: sama-sama sehat.
0: Oh gitu ya. Harus hati ya.
2: Iyalah harus.
0: Oke deh. Iya, Bang Hadi, malam ini lagu-lagu mancanegara. Mau pilih lagu dulu apa salam dulu?
2: Pilih lagu aja dulu.
0: Pilih lagu dulu, jangan sampai ketinggalan gitu ya.
2: Maaf ini belum monitor saya, jadi nggak tahu lagunya apa itu.
0: Ini yang ada. Iya, yang ada dari Michael Jackson, The Girl Is Mine. Ada White Lion, She's Got Everything. Ada Roberta Flack, First Time Ever I Show. Kemudian ada Britney Spears, Email My Heart. Ada Stanley Jordan, Over the Rainbow. Ada Janet Jackson, yang mana?
2: Over the Rainbow. Ya.
0: Over the Rainbow, itu ya?
2: Apa artinya itu?
0: Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ada tidak malam ini rumput yang bergoyang?
2: Tidak kelihatan.
0: Oh, tidak kelihatan ya? Oke.
2: Oke lah, nanti kita cari di kamus ya.
0: Silakan. Salamnya dulu nih, buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Kak Aisyah, selamat bertugas di studio. Semoga sehat selalu, hati-hati pulang nanti Kak ya.
0: Oke, siap.
2: Ada siapa ya ini? Ada Bang Putra, ada juga Bang Laisan ya. Ada Bang Luhut, ada
3: di Banjarmasin, ada Luna juga, juga di apa itu kak?
0: Lanjut aja, ada penelpon yang masuk nih.
3: Aduh.
0: Halo, lanjut aja.
3: Aku kaget, tak kira apa itu.
0: Lanjut Bang Hadi.
3: Oke lah, karena ada telepon untuk semuanya aja lah kak ya, biar kasihan ya.

0: di belakang ya.
1: Siap.
0: Oke, gitu aja Kak Aisyah. Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mantap. Terima kasih kembali Bang Hadi. Oke, di belakangnya Bang Hadi nih, Kang Ahmad Irwan di Bandung. Halo.
2: Iya. Halo, ruang halo. Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mantap.
2: Terutama rindu dan kangen ke penyiarnya.
1: Oh, gitu ya.
2: Kalau sama lagu mah biasa-biasa, tapi rindu ke penyiarnya.
1: Seperti itu. Iya, betul. Aisyah di sini.
2: Iya, Mbak Aisyah tuh masa siapa? Tahu. Itu bukan Mbak Ati, bukan Mbak Eka, tapi Mbak Aisyah ya, makanya itu aja.
1: Iya.
2: Ini yang dilakukan Ahmad Irwan, pria sejati.
1: Oh, malam ini Ahmad Irwan ya, bukan Irwan Ahmad.
2: Bukan, itu mah saudara kemar sama ada senangnya ke dangdut, jadi disuruh di perut dangdut.
1: Oke deh. Iya, silakan Kang, kebagian salam aja nih.
2: Oh, bagi salam aja. Ya bagi salam juga alhamdulillah, terima kasih. Salam juga buat pakainya sayur enakan gitu aja. Baru bangun saya juga dia tadi ketiduran tuh. Makanya suara masih begini, suara kayak bangun tidur tuh kan aja.
1: Salam
2: yang barusan siapa tuh?
1: Bang Hadi Dinias.
2: Siapa?
1: Bang Hadi Dinias.
2: Oh, Bang Hadi Dinias Sumatera ya. Dinias pakai Sumatera Utara. Salam kenal ya Bang Hadi ya. Dinias kalau Bang Luhur kan di Tapanuli. Tapanuli ya. Yeah. Itu Dinias sama itu sama-sama Sumatera Utara, Sumatera Utara. Waktunya sama dengan saya WIB itu kan ya. Salam kenal dari saya. Kemudian Bang Luhur juga di sana ada juga Bang Iwan di mana di Banda Aceh katanya. Ada juga Pak Bintang Pratama, ada juga Pak Nasrun, Pak Hambali, Pak Darwin, Om Botak, ada juga buat Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Elva Junaidi, Pak Putra Tengah, ada juga Ibu Ali, dan buat Pak Asus ya, buat Bunda Emma, dan sekaligus buat ya buat semua jajah lah itu ya Pak. Bagi saya, iya. Udah waktunya sedikit lagi. Keladi daunnya lebar tuh.
1: Cakep.
2: Kan. Keladi daunnya lebar ke barat Walentera, Kang Didi Gubernur Jawa Barat sejahtera itu aja. Terima kasih.
1: Oke, kembali kasih.
2: Terima kasih banyak Aisyah yo.
1: Iya, untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung ya sudah gabung bersama kami.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Ya, pendengar saya nantikan penelpon terakhir ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Teruntuk Anda yang masih ingin gabung, ini masih ada lagu dari Michael Jackson, The Girl Is Mine, ada White Lion, She's Got Everything, kemudian ada Roberta Flack, First Time Ever I Saw, kemudian ada Britney Spears, Email My Heart, ada Janet Jackson, Together Again.

0: selamat malam.
1: Baik, Sa.
0: Iya,
1: malam,
0: gimana?
1: Kembali lagi.
0: Gimana,
1: lagu
0: bang?
1: Yang terakhir saja.
0: Lagu yang terakhir dari ya. Janet Jackson ya?
1: Iya, Together yang apa tadi?
0: Together Again.
1: Oke,
0: baik.
1: Itu sudah. Oke, itu saja. Salam untuk semuanya, Mbak Aisyah.
0: Oke, Bang Putra. Kembali kasih ya, Bang Putra. Ikutan kedua kali ya. Tadi yang pertama ikutan belum sempat pilih lagu ya, dikarenakan penelpon ketiga. Namun ini lagu yang dipilih dari Bang Putra, miliknya Janet Jackson. Sekaligus akhiri kebersamaan kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung di malam ini.

0: sono un lagre!
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
1: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Tak terasa begitu cepat waktu berputar, kita berada di segmen terakhir Fak-Fak malam ini, yaitu musik informasi. Temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan ya. Satu persembahan lagu yang baru saja berlalu dari kelompok musik Arwana dengan Kunanti. Dan sebelum kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi tentang karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan Nirmala, kini diangkat ke layar lebar. Film tersebut diproduksi Ideo Search Entertainment dan Paragon Pictures bersama KG Media serta Great Network. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng itu telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Tisa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala, pri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda dan tongkat ajaibnya. Peran untuk aktris 24 tahun itu sebenarnya telah diumumkan ya sejak 2022, tetapi pembuatan film ternyata memakan waktu lama. Sementara itu untuk karakter Oki akan diperankan oleh Azami Shauki. Ia adalah kurcaci hijau yang dikenal lincah dan baik hati, tetapi terkadang ceroboh dan usil sehingga kerap menimbulkan masalah. Ya pendengar, selain Tisa, Azami, dan Rhea, film ini juga dibintangi sejumlah artis yang sudah malang melintang di dunia seni peran. Misalnya ada Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Ray Bong sebagai Azga, dan Anjasmara sebagai Peri Putih. Kemudian Karina Salim sebagai Ibu Lala dan Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib, serta Diandra Agata sebagai Bidadari Ambara, Sela Kusnadi sebagai Dayang Kupai, dan Kala Madali sebagai Kala. Pemenang dua Piala Citra, Hanung Bramantio dipercaya menjadi sutradara film Oki dan Nirmala. Sementara Andi Budiman menjadi produser sekaligus produser eksekutif bersama Pandu Birantoro dan Robert Roni. Sedangkan naskah skenario untuk film ini ditulis oleh Uti Uts. Produksi tersebut menjadi langkah baru untuk membawa karakter yang telah dikenal lintas generasi ke format layar lebar. Untuk diketahui pendengar, film berjudul Oki dan Nirmala direncanakan akan ditayangkan pada tahun 2027 dan diharapkan ini akan menghadirkan kembali nostalgia bagi pembaca lama sekaligus memperkenalkannya kepada generasi baru.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Spredi, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda, beda agama, beda bahasa, beda suku dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Mendengar seperti kita ketahui bersama ya, penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihentikan. Namun beberapa kebiasaan sehari-hari dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan memperlambat munculnya tanda penuaan. Penuaan dini ditandai dengan munculnya kerutan kulit kendur atau perubahan tekstur kulit lebih awal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, dan faktor lingkungan. Paparan sinar ultraviolet menjadi faktor lingkungan yang memiliki peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit. Karena hal itu, pemakaian sunscreen setiap hari menjadi rutinitas penting agar dapat melindungi kulit dari tanda penuaan dini. American Academy of Dermatology menyarankan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih tinggi, perlindungan broad spectrum dan tahan air. Pemakaian bisa dilengkapi ya dengan baju yang melindungi kulit, kacamata hitam, dan mencari tempat teduh saat di luar ruangan. Menggunakan pelembab juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit. Pola makan juga berperan untuk mendukung kesehatan kulit dan tubuh seiring bertambahnya usia. Kegiatan fisik juga tidak harus dimulai dengan rutinitas olahraga yang kompleks. Menjaga tubuh untuk konsisten bergerak bisa mendukung proses penuaan sehat dan memberikan khasiat bagi kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, tidur secukupnya menjadi kebiasaan lain yang seringkali terlewatkan saat membahas mengenai perawatan diri. Kualitas tidur membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh, sehingga membuat jadwal tidur yang teratur bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, pada akhirnya menjaga kulit untuk tetap sehat tidak perlu menggunakan rutinitas yang panjang atau memiliki perubahan besar. Konsistensi melindungi kulit dari matahari, menjaga pola makan, beraktivitas, tidur cukup, dan menghindari rokok agar menua dengan sehat. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan ya, temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak.

0: pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, "If you don't prioritize your life, someone else will." Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bilang cinta itu tidak mudah.
3: Sekarang atau tidak.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

50 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Persembahan lagu dari Ada Band dengan judul Musik baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Tak terasa kita harus pisah di Fak-Fak Malam ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar Bung Saharudin pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di lain waktu. Terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia bersama kami. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama Anda ya, yang baru saja bergabung. Tetap semangat ya, semoga segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami di Pro Satu Radio Fak-Fak pagi ini dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya melaksanakan berbagai tugas-tugasnya di hari ini, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi, pendengar, hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah dan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengaran.

adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasi atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasi saat bermain di ranting.

0: hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung dan baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen Katolik dimanapun berada, menemani suasana Anda di pagi ini. Mendatang kita ikuti bersama Mutiara Pagi Agama Kristen Katolik dengan tema Jangan Menjadi Orang Yang Munafik, yang akan disampaikan oleh Christina I.N. Pertiwi, S.Pd. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Cafe. Selamat bertemu kembali para pendengar RRI Fak-Fak, khususnya umat Katolik dan penggemar setia siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar? Oma Yubalina Wai, semoga sehat selalu, Ibu Nataleti, dan juga semua yang selalu mendengarkan siaran ini. Bahagia sekali kita bisa kembali berjumpa dan bersama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tema renungan pada hari ini adalah jangan menjadi orang munafik. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala kemuliaan bagimu dan segenap syukur kami panjatkan kehadiratmu atas kemurahan dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Syukur atas kesehatan dan rezeki yang Engkau sediakan bagi kami, dan kami pun memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini, yang telah melukai hati kudusmu dan hati sesama kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal di ruangan di mana saat ini kami mendengar firman-Mu, dan singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu dari hati dan pikiran kami, juga dari luar diri kami. Kiranya dengan pertolongan dan rahmat-Mu, kami akan mampu menjadi pewarta sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin.

Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 36. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Hai kamu, pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saring dari dalam minumanmu, tetapi unta kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang diberkati Tuhan, seperti kita ketahui bersama, Yesus sangat mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi sampai menyebut mereka munafik. Dalam kritikannya, Yesus memberikan solusi, bukan asal kritik. Seperti dalam ayat 23, Yesus mengkritik tindakan mereka yang sibuk dengan hal yang sepele, yaitu peraturan persepuluhan untuk bumbu masak, yaitu selasih atau min tadi, adas manis, dan jintan. Yang remeh-temeh, yang tidak terlalu penting. Andaikan tidak ada pun juga tidak masalah. Namun mengabaikan hal yang penting dalam hukum Taurat. Yesus menegaskan sisi terdalam dari segala tindakan, persembahan dan persepuluhan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ketiga hal ini menjadi

ketaatan lahiriah dan ritual keagamaan itu penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan belas kasih, kepedulian, dan keadilan kepada sesama. Maka kita harus lebih fokus kepada hal yang lebih utama, pembersihan dari dalam. Yesus mengkritik ahli Taurat karena membersihkan cawan dan pinggan pada bagian luarnya saja. Yesus meminta agar bagian dalam yang dibersihkan lebih dahulu, maka bagian luar pun akan bersih. Hal ini menggambarkan kondisi manusia secara umum. Bagian dalam manusia adalah hati nurani kita. Bagaimana sesungguhnya niat batin kita dalam berbuat kebaikan? Apakah sekedar pencitraan semata, atau memang didasari dengan rasa belas kasih, kesetiaan, dan keadilan? Seseorang yang tampak baik-baik saja, citra luarnya biasa, sederhana, atau orang yang suka berderma kesana kemari, populer sebagai dermawan, atau seseorang tampak rajin beribadah dan aktif dalam berbagai kelompok kategorial, semangat dalam pelayanan, belum tentu dalam hatinya sesempurna itu. Kita sebagai manusia lemah karena daging. Untuk itu, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan iman kita, semata-mata demi kemuliaan dan keluhuran namanya. Kita juga perlu introspeksi dan memperbaiki diri, membersihkan hati kita dengan bertobat dan hidup lebih baik, yaitu hidup dalam Kristus. Kita perlu pertolongan Roh Kudus agar menuntun perilaku kita dan menjadi dasar dalam setiap langkah laku kita. Yesus mengingatkan kita bahwa Allah melihat kedalaman hati kita, bukan sekedar topeng ketaatan di permukaan. Kesucian sejati tidak dibangun dari pencitraan rohani di hadapan orang lain, melainkan dari pertobatan batin atau metanoia yang membebaskan jiwa dari kesombongan, ketakutan, dan keangkuhan diri. Yesus tidak melarang pelaksanaan ritual keagamaan, melainkan menegaskan bahwa dalam melakukan satu tindakan, tidak mengabaikan hal yang lain. Seringkali kita merasa sudah menjadi pengikut Kristus yang baik hanya dengan rutin mengikuti misa, aktif di lingkungan, rajin berderma. Namun ritual ibadah menjadi kosong jika hidup sehari-hari masih dipenuhi prasangka, ketidakadilan, dan kebalikan dari ajaran kasih yang selalu kita lakukan. Ibadah lahiriah harusnya menjadi ungkapan nyata dari hati yang mengasihi Allah dan sesama. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bersama bahwa pada saat ini banyak terjadi musibah di tanah air kita, khususnya di NTT, di Kalimantan, bahkan di Fak-Fak juga terjadi kebakaran di daerah Bombere ataupun bencana alam di mana-mana. Pada saat ini mungkin menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk kita mengamalkan ajaran kasih ini dengan sedikit membantu meringankan beban saudara-saudari kita. Mungkin di sana ada ipar-ipar kita kah, atau kenalan kita, atau keluarga dari orang yang kita kenal, bahkan justru orang yang kita tidak kenal sama sekali pun. Mari kita bersama, kita boleh mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka sebagai bukti nyata amal kasih kita, bahwa kita juga peduli, kita juga bersimpati dan berempati pada penderitaan sesama kita. Para pendengar yang terkasih, melalui bacaan hari ini, Yesus mengundang kita untuk tidak sekedar tampak suci di luar, melainkan juga berani

mengizinkan kasih-Nya mengubah dan memurnikan keadaan hati kita, yaitu bagian dalam terlebih dahulu. Dan dengan demikian maka setiap tindakan kita benar-benar kita landaskan pada iman kita, pada kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami mohon berilah kami kemampuan untuk menjadi pelaku sabda, berani menjadi saksi Kristus dengan bertindak adil dan jujur berdasarkan kasih yang mencerminkan Kristus yang hadir di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, dalam komunitas, dan dimanapun kami berada. Bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu agar tidak mudah menjadi orang yang munafik atau menggunakan topeng demi pencitraan yang baik, melainkan dalam setiap rutinitas dan rangkaian ibadah kami, dalam derma dan pelayanan kami kepada sesama. Semuanya itu kami lakukan demi kemuliaan Kristus. Ya Tuhan, kami pun teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang tertimpa musibah, dimanapun mereka berada, khususnya di NTT, Kalimantan, Lombok, mau terlebih lagi di Bomberai yang saat ini sedang berduka. Kiranya Tuhan datang menjamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Bagi yang meninggal, Tuhan berikan pengampunan dosa dan Tuhan berikan tempat yang indah bersama para kudus-Mu di surga. Dan bagi mereka yang masih harus berjuang untuk meneruskan kehidupan mereka, para kepala keluarga, berilah mereka semangat untuk kembali bangkit, untuk kembali bersemangat bersama dengan kami semua ada di sini mendoakan mereka agar mereka pun segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kami menyadari ya Bapa bahwa doa kami ini jauh dari sempurna. Makanya kami serahkan semua doa-doa kami kepada-Mu ke dalam tangan-Mu yang kudus, karena Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami semua. Doa kami ini kami panjatkan kepada-Mu. Demi kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang meraja bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin.

Semoga kita semua yang mendengarkan siaran mimbar agama Katolik melalui RRI Fakfak hari ini, para pemimpin bangsa kita, saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah, seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kita dan keluarga kita, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih dan diberkati Tuhan, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menguatkan iman kita dalam menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikut. Dari studio, saya Christina Pertiwi Lefteu mohon diri. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai rencana-rencana Anda di hari ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang saat ini pantau siaran kami ya, menggunakan RRI Digital. Satu harap kami, tetap semangat dan cuaca di tempat Anda juga bersahabat ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, prosedur Polsek Karas bersama warga berjibaku padamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan kilometer 08 Kampung Palakuli. Persoalan kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah OPD teknis, tetapi juga seluruh masyarakat. Bersama saya, Hatijah Bacuh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan kilometer 08 Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menyikapi kejadian tersebut, personel Polsek Karas bersama masyarakat langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. Saat tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, petugas masih menemukan sejumlah titik api yang menyala di kawasan hutan dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 1 sampai 2 hektar. Kondisi vegetasi dan pepohonan yang kering ditambah tiupan angin cukup kencang membuat api berpotensi menyebar. Personel Polsek Karas kemudian melakukan pemadaman dan pengendalian secara manual dengan memotong dahan serta pohon kering dan membuat jalur pemutus untuk menghambat pergerakan api. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Kapolres Fakfak melalui Kapolsek Karas Ibda Akbar Amir Fandi mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama menyusul kejadian tersebut yang menjadi titik pertama karhutla ditemukan di wilayah Distrik Karas pada periode ini. Persoalan kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah OPD teknis, tetapi juga seluruh masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, kesadaran masyarakat Kabupaten Fakfak untuk membuang sampah pada tempatnya dinilai masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan perkotaan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR WKP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan, persoalan kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah atau OPD teknis, tetapi juga seluruh masyarakat. Menurutnya, setiap orang memiliki peran dalam menjaga kebersihan karena sampah dihasilkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dapat meningkat.
2: Karena berkaitan dengan kebersihan, sampah ini bukan saja sebenarnya tanggung jawab dari OPD teknis, tetapi merupakan termasuk orang per orang. Jadi ini memang perlu kami lakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya membuang sampahnya, sehingga memang kondisi kota kita tetap bersih, sehat, aman, dan nyaman. Selanjutnya berkaitan dengan retribusi daerah. Ya, retribusi daerah ini tentunya berdasar pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian diperjelas dengan peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 terkait dengan tata cara dan mekanisme penarikan retribusi daerah atau pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah. Berkaitan dengan itu, karena di dalam lampiran peraturan daerah itu ada retribusi kebersihan, sehingga memang saat ini kami sedang mengoptimalkan bagaimana potensi-potensi yang bisa ditetapkan sebagai wajib retribusi kebersihan, yang mana hasil dari retribusi kebersihan tentunya demi meningkatkan pelayanan dari sisi kebersihan, termasuk untuk kepentingan pembangunan lainnya.
1: Sementara itu, ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi bersama kepala distrik, kepala kelurahan, dan RT untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya rumah tangga, mengenai kewajiban membayar retribusi kebersihan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, retribusi kebersihan bagi rumah tangga ditetapkan sebesar Rp10.000 per bulan. Dikson berharap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan dapat memenuhi kewajiban retribusi tersebut. Menurutnya, penerimaan retribusi akan digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan kebersihan sekaligus menunjang pembangunan di Kabupaten Fakfak. Januar, dia melaporkan.

0: proses penerimaan tenaga security untuk perusahaan Genting Oil yang sebelumnya dibuka melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak hingga kini belum memasuki tahapan lanjutan. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lut Masrul Kamudi memberikan penjelasan terkait perkembangan penerimaan tenaga kerja security untuk perusahaan Genting Oil. Penjelasan tersebut disampaikannya kepada RRI untuk memberikan kepastian informasi kepada para pencari kerja yang sebelumnya telah memasukkan lamaran melalui Disnaker Trans Fakfak. Dijelaskan penerimaan tenaga security tersebut diperuntukkan bagi perusahaan Genting Oil yang beroperasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di Distrik Sumuri, Pulau Asap. Hingga saat ini proses lanjutan perekrutan belum diumumkan karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan oleh pihak perusahaan bersama pemerintah daerah terkait.
2: Yang mana penerimaan tenaga security ini diperuntukkan untuk perusahaan Genting Oil, dan juga perlu kami pertegas bahwa perusahaan Genting Oil ini dia beroperasi di sekitar wilayah kawasan Kabupaten Teluk Bintuni, lebih tepat di Distrik Sumuri di Pulau Asap.
1: Menurutnya salah satu yang masih dalam proses adalah koordinasi antara pihak Genting Oil dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni. Koordinasi tersebut berkaitan dengan kepastian kesepakatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang dibuat antara perusahaan dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Ia mengatakan Kabupaten Fakfak dalam pembagian wilayah terdampak kegiatan perusahaan tersebut berada pada kategori Ring 3, sementara Kabupaten Teluk Bintuni masuk wilayah yang lebih dekat dengan lokasi operasional. Karena itu proses perekrutan tenaga security untuk saat ini diprioritaskan terlebih dahulu bagi pencari kerja di wilayah Teluk Bintuni. Setelah tahapan dan koordinasi di wilayah Teluk Bintuni selesai, proses penerimaan tenaga kerja selanjutnya akan diarahkan ke wilayah Ring 3 termasuk Kabupaten Fakfak. Para pencari kerja Fakfak yang sebelumnya telah memasukkan lamaran diminta untuk tetap bersabar menunggu informasi resmi mengenai tahapan berikutnya.
2: Dan kita Kabupaten Fakfak masuk pada Ring 3. Jadi ada Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Karena secara dampak yang lebih dekat itu Kabupaten Teluk Bintuni, maka perekrutan untuk security itu diperutaskan dulu di Teluk Bintuni selesai, baru akan dilanjutkan untuk tahapan berikut pada Ring 3, yaitu kami di Kabupaten Fakfak.
1: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pencari kerja yang hingga saat ini belum memperoleh informasi lanjutan mengenai lamaran tenaga security tersebut. Disnaker Trans Fakfak akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan menyampaikan perkembangan terbaru apabila telah terdapat kepastian mengenai kelanjutan proses perekrutan. Anwar melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Penyaluran bantuan pangan berupa beras mulai dilakukan kepada masyarakat Kampung Tanama Senin 24 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan RRI, beras bantuan tersebut telah tersedia di Balai Kampung Tanama untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat penerima. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan sebanyak 732 karung beras telah berada di Balai Kampung Tanama. Penyaluran kepada masyarakat penerima dijadwalkan mulai dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026. Berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan, terdapat sebanyak 244 kepala keluarga di Kampung Tanama yang akan menerima bantuan pangan tersebut. Setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan beras dengan jumlah 30 kg. Ia menjelaskan bantuan pangan tersebut merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Juli hingga September 2026. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat Kampung Tanama, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemerintah Kampung Tanama juga diharapkan dapat memastikan proses penyaluran berjalan tertib dan bantuan diterima sesuai data yang telah ditetapkan. Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Terpilihnya dua siswa Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi pihak madrasah karena keduanya mendapat tugas yang sangat penting dalam melaksanakan upacara HUT kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026. Laporan Januardi.
3: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak memberikan apresiasi atas prestasi dua siswanya yang dipercaya menjalankan tugas penting dalam pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kedua siswa tersebut yakni Calisa Raihana Karoror yang bertugas sebagai pembawa baki Paskibraka Kabupaten Fakfak dan Muhammad Bilhaki Ramaditya Arteta yang dipercaya menjadi komandan pleton atau danton Paskibra Provinsi Papua Barat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Manfakfak Siti Fatima Fadirubun mengatakan terpilihnya dua siswa tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi pihak madrasah karena keduanya mendapat tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara. Menurutnya, pengalaman selama mengikuti proses seleksi hingga pelatihan Paskibraka diharapkan tidak terhenti pada pelaksanaan tugas saja, tetapi dapat membentuk karakter kedua siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan proses pembelajaran di madrasah.
4: Alhamdulillah, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi sekolah kami karena terdapat dua siswa kami yang memang tugasnya sangat inti dan tentunya menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, dan kami berharap apa yang sudah ditugasi itu bisa berbekas nanti sampai di kembali di sekolah. Motivasi kami untuk kedua siswa ini dan juga yang lainnya tentu tetap harus lebih meningkatkan kedisiplinannya, kemudian rasa cinta kepada Indonesia. Selain itu juga mentalnya juga harus tetap bertahan, karena karakter yang sudah dibentuk pada saat proses pelatihan Paskibraka itu harus terus membekas sampai dengan nantinya mereka menempuh pembelajaran sampai dengan masa depan mereka nanti ke depan.
3: Sementara itu, Calisa Raihana Karoror mengaku sempat merasa gugup ketika pertama kali dipercaya menjadi pembawa baki. Menurutnya, tugas tersebut memiliki tanggung jawab besar karena harus membawa bendera merah putih dalam prosesi upacara.
5: Dari awal latihan, pas pralatihan, langsung dibagi pasukannya, langsung ditunjuk jadi pembawa baki. Biasa kayak pasukan yang lain sudah istirahat, kita pasukan 8 itu belum istirahat, masih latihan. Sempat tidak, cuman pernah di tes mental begitu. Kayak mau bilang diganti, di tes selama 3 hari, terus langsung kembali ke saya. Ada rasa gugup, terus tangan juga lumayan dingin karena kayak langsung berhadapan dengan Bapak Bupati, jadi agak rasa deg-degan, tapi alhamdulillahnya bisa dengan aman.
3: Di sisi lain, Muhammad Bilhaki Ramaditya Ateta mengaku bangga karena dapat membawa nama baik Fakfak dan Manfakfak ke tingkat Provinsi Papua Barat. Ia menjelaskan tugas dantom antara lain memberikan aba-aba dalam membuka dan menutup formasi serta rangkaian pengibaran dan penurunan bendera.
6: Dan saya sangat bangga karena bisa membawa nama baik Fakfak, nama baik sekolah ke tingkat provinsi dan menjadi dantom di Paskibraka pada tanggal 17 Agustus 2026. Pertama, gugup karena belum pernah menjadi danton. Cuman seiring berjalannya waktu karena latihan, jadi terbiasa. Danton tugasnya teriak buka formasi itu. Nanti pasukan buka formasi dan pengibaran bendera dan penurunan bendera. Sama tutup formasi. Kursi latihan di provinsi sekitar 25 hari. Dari sekolah sangat bangga karena prestasi yang saya dapatkan dan orang tua juga sangat bangga.
3: Siti Fatima juga berharap kedua siswa tersebut dapat menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi siswa lainnya, khususnya dalam hal disiplin, ketangguhan mental, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab. Pihak madrasah juga berencana memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih keduanya. Januardi melaporkan.
0: Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak diwajibkan mengikuti proses bimbingan perkawinan sebagai bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kepala KUA Distrik Fakfak Baharudin M. Munawi mengatakan, bimbingan perkawinan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon pengantin. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan sertifikat bimbingan perkawinan, meskipun pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Menurutnya, dalam bimbingan tersebut, KUA memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, calon pasangan juga diberikan pemahaman mengenai adab-adab dalam membangun kehidupan keluarga.
7: Untuk setiap calon pengantin yang mau melakukan pernikahan itu pastinya harus melalui proses bimbingan perkawinan. Dan itu ada sertifikatnya, sertifikat bimbing. Cuma ada sebagian yang kami berikan, ada yang tergantung permintaan. Tapi pasti kami melalui bimbingan perkawinan. Nah, di bimbingan perkawinan itu kami selaku Kepala KUA memberikan bimbingan-bimbingan berupa hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada adab-adab berumah tangga, masalah pengelolaan, bagaimana mengelola rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana hukum-hukum perkawinan, ada hal-hal yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kami memberikan gambaran singkat, seperti mungkin juga mandi junub, dan semua aturan-aturan itu kami berikan di bimbingan perkawinan. Sehingga itu bisa menjadi bekal suami istri, yang kemudian ketika nanti masuk dalam jenjang rumah tangga pernikahan, mereka sudah bekal-bekal.
0: Ia berharap bimbingan tersebut dapat menjadi bekal bagi calon suami dan istri sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Dengan adanya pemahaman sejak sebelum menikah, pasangan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik dan membangun keluarga yang harmonis. Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peran penting adalah sagu yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pangkur Sagu bersama kelompok Henggi Sagu yang dipimpin Yosepus Iba di Distrik Kayauni. Kepala Distrik Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati turut hadir dalam mengikuti langsung aktivitas masyarakat. Ia tidak hanya melihat proses pengolahan, tetapi juga turun bersama kelompok melakukan pangkur sagu hingga pembuatan sagu tumang secara tradisional. Kelompok Henggi Sagu mengelola kawasan sagu dengan luas kurang lebih 3 hektar. Kawasan tersebut menjadi salah satu sumber pangan masyarakat sekaligus menyimpan potensi ekonomi apabila dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Kepala Dinas mengatakan sagu tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga tetapi juga mempunyai nilai sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi. Menurutnya, pengembangan sagu harus dilakukan dengan tetap mempertahankan keberadaan tanaman dan lingkungan tempat tumbuhnya. Ia juga melihat adanya karakteristik khas pada tanaman sagu di kawasan yang dikelola kelompok Henggi. Dikatakan karakteristik tersebut menjadi potensi lokal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan sagu di Kayauni. Ia menambahkan, dusun sagu tersebut juga memiliki fungsi sosial karena dimanfaatkan oleh masyarakat dari Warpa. Hormo Kokma, Kuagas, Manamur, dan Patukar. Karena itu, Dinas Perkebunan mendorong agar dusun sagu tersebut tetap dipertahankan sebagai sumber pangan bersama. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Selasa 25 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
8: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander. Selaku forecaster yang bertugas, akan menginformasikan perakhiran cuaca hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam, dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan diri pasang pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur mencapai 1,9 meter dan surut terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku bagian bertugas ucapkan terima kasih.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026, kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari LPPRRI Fakfak, ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, LPPRRI Fakfak kembali menghadirkan bintang radio dengan persyaratan umum peserta warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, berupa KTP atau SIM atau kartu pelajar, terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, atau khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Adapun tahap pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten Petendean, pendaftaran secara online dengan website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit atau dapat menghubungi Rifanti 0852554347 60. Adapun tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fakfak tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026, pendaftaran peserta 31 Agustus 2026 technical meeting. Seleksi tingkat Fakfak 7 September 2026 seleksi putaran 1 lagu pop, tanggal 8 September 2026 seleksi putaran 2 lagu daerah. Untuk seleksi tingkat Korwil 28 sampai 29 September 2026 seleksi putaran 1 tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober 2026 seleksi putaran 2, tanggal 5 sampai 6 Oktober 2026 seleksi putaran 3. Seleksi antar Korwil tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama, tanggal 16 sampai tanggal 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, dan tanggal 20 sampai 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sabtu Band Indonesia Layar Anak Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18.

perusahaan mulai memproduksi setrika. Penemu Amerika bernama George T. Samson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13, karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini dalam menyusun berbagai rencana-rencananya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Baik, mendengar satu persembahan dari Demasif ya, dengan Di Bawah Langit Yang Sama, sudah menemani suasana Anda di pagi hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk mempercepat pemadaman karhutla. Sejumlah daerah juga mencatat kenaikan kasus demam berdarah, khususnya di musim kemarau saat ini. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapal di tanggal 26 atau 28
1: mendarat,
3: berangkat dari Jakarta.
1: Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa?
4: Dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
4: 500 cukup, Pak.
1: Cukup,
4: Pak.
1: Ya, oke. 500. Segera kirim, ya.
4: Iya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan Karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau Karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini beberapa waktu ini memang apa luar biasa apa namanya terjadinya karhutla. Para pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan, tapi pada saat pembukaan lahan jangan dibakar, ditumpukan, ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turis Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base of Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini.
8: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Yai Sarwawan, kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD, yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini. Ter 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Kotim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
8: YSR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M plus, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
7: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah. Mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang fungsi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
8: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai, Misran, menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
9: Melakukan tindakan karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
8: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai, Misran, dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tane menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di dua bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dia kasus yang memang KLB bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Zahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
3: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
2: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini ya. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda di hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda.

bukan katak, tapi kodok. Apa kamu termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara katak dan kodok? Nah, perbedaan katak dan kodok salah satunya dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Katak memiliki tubuh yang langsing, sedangkan kodok memiliki tubuh lebar dan besar. Kulit katak juga cenderung besar atau lembab, berbeda dengan kodok yang kulitnya kering, tebal, dan kasar. Lompatan katak juga lebih dari kodok, karena katak memiliki kaki yang panjang, sementara kodok lompatannya tidak terlalu jauh, dan kakinya relatif pendek. Nah, kaki belakang katak memiliki selaput jelas, sehingga katak merupakan perenang ulung. Dan sesuai jenisnya, katak hanya mendiami habitat tertentu, seperti katak sawah yang mendiami habitat berlumpur atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Sementara kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, hingga sungai, dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Itulah perbedaan katak dan kodok. Jangan sampai salah lagi ya.

0: Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Resensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres. Buku terbitan 2018 ini akan mengulas bagaimana cara menghadapi stres. Ternyata tidak semua orang tahu bagaimana menghadapi stres, sehingga stres tersebut berkepanjangan dan berdampak negatif. Di dalam buku ini kita akan mempelajari banyak hal dan cara memanajemen diri untuk menghindari serangan stres. Stres yang dibiarkan ternyata tidak hanya berdampak pada cara berpikir, wawasan tumpul, kemalasan, tetapi juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Dalam bab buku ini akan dipaparkan beberapa tahap, misalnya merubah cara pandang terhadap masalah, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, mampu menerima, dan lain sebagainya. Demikian esensi buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Baik, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan karhutla sebagai upaya melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Keri Widyastuti Nafisa, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya titik api, terutama di wilayah yang memiliki kondisi lahan kering. Sebelumnya, BPBD juga mencatat kejadian karhutla di wilayah Distrik Bomberai dan Tomage. Dalam himbauan tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan untuk membuka kabun. Warga juga dilarang membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan karena tindakan tersebut berpotensi menjadi pemicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan bahwa asap akibat karhutla dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, pencegahan dinilai lebih penting dilakukan sejak awal agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Masyarakat yang menemukan titik api atau melihat kepulan asap di kawasan hutan dan lahan diminta segera melaporkannya ke petugas. Laporan secara cepat diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api semakin meluas. BPBD Fakfak menegaskan kesiapsiagaan dan merespon setiap kejadian karhutla dengan mengerahkan personel dan berkoordinasi dengan unsur terkait. Penanganan karhutla sebelumnya juga melibatkan pemerintah distrik, aparat keamanan, relawan masyarakat, peduli api, serta masyarakat setempat. Melalui himbauan tersebut, BPBD Fakfak mengajak seluruh masyarakat menjaga hutan dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Masyarakat juga diingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Kehadiran kami juga di pagi ini ya dapat menemani Anda ya, apalagi buat yang baru saja bergabung. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan saja suasananya menyenangkan. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar dengan berbagai informasi juga yang akan menghiasi suasana Anda di pagi ini ya. Menemani Anda dengan berbagai rutinitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Kembali saya teman Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.go.id, yang mana Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otonomi khusus atau OTSUS yang diperuntukkan bagi orang asli Papua atau OAP. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat. Nah, sementara itu PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan anggaran sebesar 360 anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, diantaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi. Ya, juga melanjutkan nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut ya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Aku siap. Halo teman Crab, lagi apa nih?
2: Hai. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri ya untuk Anda yang berada di luar kota Palafak-fak juga. Selamat pagi ya, selama berapa saja di pagi hari ini, sukses dengan kegiatan-kegiatannya. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen ya hingga pukul 12 siang, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Baik pendengar, kembali saya hadirkan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Yang mana Polres Kayamanda bersama personel pemadam kebakaran melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di wilayah Kampung Wermura, Distrik Kayamanda, Kabupaten Kayamanda, Papua Barat, Minggu 23 Agustus 2026. Penanganan dilakukan setelah terpantau satu titik hotspot dengan kategori HEMG di wilayah Kabupaten Wermura sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polres Kayamanda pada pukul 14 waktu Indonesia Timur melakukan pengecekan kekuatan personel sekaligus memastikan kesiapan peralatan sebelum menuju lokasi untuk mengecek keberadaan titik api. Ya, sekitar pukul 14.41 menit waktu Indonesia Timur, personel Polres Kayamanda tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian mendapat dukungan dari Damkar Yon TPA 864 NN dan Damkar Pemerintah Daerah Kabupaten Kayamanda. Upaya pemadaman dilakukan secara maksimal untuk mencegah api menjalar ke wilayah lainnya. Kondisi lokasi yang didominasi hutan rumput kering serta banyaknya kayu lapuk menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperbesar dan mempercepat penyebaran api. Berkat kesiagapan dan kerjasama seluruh personel di lapangan, pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur, titik hotspot Karhutla berhasil dipadamkan. Pemadaman dilakukan menggunakan armada pemadam kebakaran serta berbagai peralatan pendukung yang tersedia di lokasi. Baik Kapolres Kayamanda AKBP Satria Dwi Dharma SIK melalui Kasih Humas Ibtu Daniel Kewetare menegaskan bahwa Polres Kayamanda terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemantauan secara langsung terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi karhutla. Polres Kayamanda mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran. Dengan sinergi dan kepedulian seluruh pihak, karhutla diharapkan dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin demi menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Kayamanda.

0: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
4: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

alam yang umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara keras, menggelegar, dan bergema. Sambaran petir bisa berbahaya sebab petir memiliki muatan energi yang besar. Jika seseorang terkena sambaran petir, maka akan mengalami luka bakar, bahkan detak jantungnya bisa berhenti. Untuk menghindari sambaran petir di musim hujan, berikut langkah tepat yang bisa dilakukan. Yang pertama, segera masuk ruangan. Ketika hujan deras, apalagi disertai suara petir, sebaiknya segera masuk dalam ruangan. Tempat yang paling aman agar terhindar dari sambaran petir adalah di dalam ruangan, rumah, atau gedung. Meski sudah berada di dalam ruangan, kita tetap harus waspada pada petir dengan matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon dan smartphone, jauhi genangan air, saluran api atau pipa, serta kenakan sandal karet. Sementara jika sedang berkendara, jangan memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Segera cari tempat aman untuk berteduh. Yang kedua, pergi dari tanah lapang. Apabila sedang berada di tanah lapang saat hujan deras, sebaiknya segera berlindung sebab petir akan selalu mencari daerah lapang untuk melepaskan energi. Sehingga tanah lapang menjadi tempat berbahaya saat sedang terjadi hujan petir. Yang ketiga, hindari berteduh di bawah pohon. Pohon memang bisa membantu kita tidak terlalu basah saat hujan, sebab ada daun rimbun yang menutupi. Namun, jika hujan disertai petir, sebaiknya jangan berlindung di bawah pohon, apalagi pohon yang tinggi, sebab pohon yang tinggi mudah tersambar petir, dan energi yang berasal dari petir itu bisa melompat dan tersalur ke badan kita jika sedang berteduh di dekatnya. Selanjutnya, pakai alas kaki. Nah, untuk mengurangi resiko tersambar petir, sebaiknya selalu gunakan alas kaki berbahan karet. Jika tidak menggunakan alas kaki, maka kita bisa terkena sambaran petir saat petir menyambar tanah sekitar. Yang terakhir, hindari berdiri bergerombol. Berteduh dengan berdiri bergerombol bisa menambah resiko untuk tersambar petir. Hal ini terjadi karena tubuh manusia banyak mengandung air dan dapat dijadikan media untuk menghantarkan energi listrik. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang sekitar kira-kira 2-5 meter. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari sambaran petir.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya dengan berbagai aktivitasnya ya. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung, tetap semangat untuk Anda yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak juga, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Patandayan 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat menikmati suasana pagi Anda bersama orang-orang terkasih.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Kembali saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id ya, dan tentunya berbagai informasi juga masih akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda buat yang berada di luar kota Palafak-fak juga ya. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Selasa 25 Agustus 2026. Prakirawan BMKG Adelia Febi mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Banda Aceh, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Jambi, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Jakarta dan Surabaya cerah berawan, Serang dan Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Untuk

besok Kupang cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram udara kabur. Samarinda berawan, Pontianak berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur. Manado cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Jayapura cerah berawan, Jayawijaya berawan, Merauke, Sorong, Ambon dan Ternate berawan tebal, Manokwari dan Nabire berkabut. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Di saat musim hujan, banyak virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang. Sehingga dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit penyerta yang biasa muncul saat musim hujan terjadi. Dilansir dari kemkes.go.id, cara agar tidak mudah sakit saat musim hujan berlangsung adalah dengan disiplin dalam menerapkan perilaku hidup sehat seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun untuk meminimalisir infeksi virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mengandung banyak vitamin. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi dan vitamin harian kita tercukupi, sehingga mencegah infeksi dari bakteri dan juga virus. Jangan menyentuh wajah secara langsung, gunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas tangan. Ini dikarenakan umumnya virus flu masuk melalui mata, hidung, dan mulut melalui tangan yang kotor. Minum air putih yang cukup, karena dengan tercukupinya kebutuhan air harian kita, maka zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan terbuang. Selain itu, air putih juga dapat membantu menyingkirkan dahak atau lendir bagi pasien penderita flu. Melakukan persiapan menghadapi nyamuk demam berdarah dengan rutin membersihkan rumah, saluran air, dan berbagai tempat yang dapat membantu perkembangan nyamuk menjadi lebih cepat. Dengan menerapkan beberapa tips menjaga kesehatan, diharapkan dapat meminimalisir potensi terpapar penyakit selama musim hujan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih sehat dan bugar.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di saat ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, seperti apa yang Anda harapkan. Dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi hingga siang ya, dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Tetap semangat ya buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya yang sempat tertunda. Baik pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.